0: bersama program 3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
5: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
6: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
7: Ayahmu kerjanya apa, nak?
6: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
8: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
1: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
9: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
10: secara nasional.
9: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
11: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
12: Jemaah haji wafat telah melakukan...
13: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
12: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jemaah dinyatakan meninggal.
13: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara.

0: Secara umum, proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
1: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
0: Ya, satu dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
5: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
4: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
6: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
5: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan

0: mengungkapkan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
1: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan,

0: semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Yeah. It's too hot. What's up, Jakarta? Boko representa.

0: menghitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Ardi Husein menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami ingatkan bahwa di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan Dialog Lampung Menyapa, yang pagi hari ini adalah spesial ya. Spesial akan membahas tentang Piala Dunia. Bersama siapa saja, narasumber kita juga akan ada yang spesial ya. Wow, luar biasa ya. Oke, jadi tungguin aja kira-kira siapa saja para narasumber ataupun bintang tamu kita yang akan membahas tentang Piala Dunia di pagi hari ini. Tetap dengarkan kami di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tagabus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ardi Hussein yang pagi hari ini menemani Anda dalam dialog Lampung Menyapa yang kali ini spesial membahas tentang Piala Dunia. Pendengar, Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko merupakan pesta olahraga terbesar yang dinantikan oleh miliaran penduduk dunia. Tidak terkecuali masyarakat di Provinsi Lampung. Sebagai tiga pilar media publik dan negara, RRI, TVRI, dan LKBN Antara memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghidupkan euforia positif, edukasi, dan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Melalui kolaborasi bertajuk Bola Gembira, ketiga lembaga ini bersinergi untuk mengawal momentum Piala Dunia 2026 di tingkat lokal, memastikan masyarakat Lampung mendapatkan akses informasi yang cepat, visual yang memikat, dan analisis berita yang mendalam. Untuk itu, kami sudah hadirkan ketiga narasumber kita yang akan membahas tentang menuju Piala Dunia 2026. Yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Yang pertama ada Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo. Assalamualaikum Pak Peri.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga.
0: Wah, salam Pak. Baik, semangat sekali Bapak pagi ya. Hari ini. Siap ya berdialog untuk ngebahas tentang Piala Dunia salam, ini ya. Insyaallah ya, bersama kedua narasumber lainnya pastinya. Ada juga Bapak M. Ihsan STMT, Kepala Stasiun TVRI Lampung. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, baik, yang ketiga adalah merupakan redaktur LKBN Antara Biro Lampung, Bapak Triyono Subagio. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi, salam
0: olahraga.
3: Okay. Bola gembira maksudnya tadi.
0: Oh, salam bola gembira. Baik. Pak Triyono ya. Yeah. Oke, ketiga narasumber kita sudah hadir dan siap pastinya berdialog bersama kita semua. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk bertanya juga kepada ketiga narasumber kita juga boleh. Anda bisa langsung telepon saja di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Kita langsung ngobrol ini tentang Piala Dunia kita bersama ketiga narasumber. Mungkin di yang pertama kita pengen tahu nih ya, tema kita ini kan bola gembira. Nah, mengapa kolaborasi menyambut Piala Dunia 2026 ini tuh penting dilakukan secara bersama-sama nih? Kan pasti bertanya-tanya masyarakat. Nih RRI, TVRI sama Antara gabung nih kolaborasi. Kenapa ini dirasa penting? Mungkin ke Pak Peri dulu boleh?
1: Ya, Pekan boleh. Peri. Terima kasih Bung Ardi. Kita ketahui bersama bahwa kolaborasi antara RRI, TVRI, Antara ini memang sangat penting sekali. Karena mengingat ketiga lembaga penyiaran dan lembaga antara juga memiliki hal yang sama untuk dapat memberikan informasi, hiburan berupa olahraga ini sendiri. Karena pesta olahraga dunia yang bertajuk Bola Gembira ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Itu yang pertama. Terus juga hal-hal lain yang berkaitan ini karena ketiga lembaga ini mempunyai kekuatan karismatik dan juga jangkauan yang cukup luas. Okay. Kalau RRI katakanlah memiliki kekuatan siaran radio atau terestrialnya mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sementara mitra kita TVRI juga secara visualnya bisa memberikan semangat kebersamaan terus juga kepada masyarakat semua. Sementara Antara sendiri tidak lain adalah berperan sebagai sumber informasi pemberitaan yang cepat, akurat.
0: Saya kira itu luar biasa ya. Jadi karena keunggulan dari masing-masing ini yang akhirnya membuat kolaborasi ini ada begitu ya. Bagaimana dengan Pak Ihsan, Kepala Stasiun TVRI Lampung? Silakan Pak Ihsan, menurut Bapak kenapa nih?
2: Ya kolaborasi? Memang kolaborasi ini sangat menarik ya. Karena dari sisi jangkauan TVRI, terutamanya TVRI Lampung ini kan bisa mengcover daerah Lampung. Nah, di dengan adanya RRI ini juga ada beberapa bagian yang memang yang bisa dimanfaatkan ya secara audio. Ya, jadi pada saat tidak ada yang tidak tercover, memang tidak 100% ya kalau coverage ya, tapi dari sisi audio bisa jadi saling mendukung. Nah, dari sisi media online-nya ini perannya antara nih yang main di situ. Jadi memang saling menguatkan agar masyarakat itu dapat mendapat informasi atau hiburan langsung terkait dengan Piala Dunia ini.
0: Oke, gitu. Baik, itu menurut Pak Ihsan ya. Bagaimana dengan ini redaktur LKBN Antara Biro Lampung, Pak Triyono?
1: Baik, kita melihat bahwa kolaborasi ini sangat penting, dan bahwa di rut antara ketika RDP dengan Komisi 7 itu sudah memastikan bahwa Antara akan all out mendukung program yang akan dipimpin oleh TVRI. Artinya bahwa Antara di sini memiliki apa yang dikatakan oleh dua pembicara tadi, bahwa kekuatan kita adalah di tulis dan foto. Dan ini adalah hal yang akan membekas lebih lama. Dan kita akan turun di tiga negara tersebut dan akan memberitakan hal-hal yang tidak semuanya tercover oleh TVRI. Seperti serba-serbi, seperti saya waktu di Rusia itu, ternyata yang di luar-luar itu akan lebih menarik. Akan menarik dan akan memberikan semangat spirit lain di selain ketika kita sendiri nonton di layar. Itu pertandingannya, tapi yang lain di luarnya itu. Euforianya seperti Mas sebut tadi.
0: Lebih mendalam ya kalau Antara ya tugasnya. Baik, kalau begitu ya. Dan kita ke Pak Perry lagi nih. Dari sudut pandang RRI sebagai media audio nih, Pak, yang jangkauannya memang hingga ke pelosok Provinsi Lampung. Bagaimana RRI mendefinisikan konsep bola gembira ini agar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?
4: Ya. Kalau berbicara konsep bola gembira, ini bukan semata pertandingan sepak bola saja, tapi juga lebih dari itu, tentang menghadirkan kegembiraan secara inklusif, serta juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, profesi, dan juga lokasi geografis. Kita juga nanti bersama teman-teman kita TVRI dan juga Antara akan melakukan hal yang sama, langkah nyata. Mungkin juga satu di antaranya yaitu program kita itu nonton bareng. Nah, itu aja. Jadi hal-hal yang terkait, kita juga menginginkan hal ini, kita support, kita dukung apa yang dilakukan sebagai lisensi utama TVRI. Kita juga akan melakukan itu, saya kira itu.
0: Oke, luar biasa ya, akan ada nonton bareng ini berarti rame nih pasti ya, Pak ya. Oke, Pak Ihsan, TVRI sebagai media televisi publik ini visual tentu menjadi kekuatan utama. Dan bagaimana TVRI Lampung sendiri menerjemahkan kegembiraan Piala Dunia 2026 ini ke dalam layar kaca pemirsa Lampung?
2: Ya, terima kasih Bung Ardi. Jadi memang terkait dengan tadi yang apa dikatakan oleh Pak Kepsta RRI sampaikan, terkait dengan nonton bareng, memang kita sudah berkolaborasi dengan masing-masing kabupaten yang ada di Lampung ini, memang menggiatkan untuk melakukan nonton bareng. Itu yang dari sisi kepublikan ya. Karena apa? Dengan adanya nonton bareng itu kan nanti akan ada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di sini, misalnya dari UMKM yang menjual makanan, minuman. Jadi masyarakat itu mendapat imbas positifnya dengan ada kegiatan nonton bareng itu. Dan juga terkait dengan

0: kerumunan nanti di nonton barengnya. Oke, Pak Triyono, Antara bertindak sebagai pemasok berita teks begitu ya, dan foto pastinya. Bagaimana Antara menjaga agar produk jurnalistik mengenai Piala Dunia ini tetap menggembirakan sekaligus edukatif bagi media-media lokal di Lampung?
1: Ya, yang seperti saya utarakan tadi, kita turun di tiga negara tersebut
0: langsung ya.
1: Ada video, kita punya kanal video, foto pastinya, dan tulis. Kita akan lebih stressing kepada hal-hal yang di luar, yang saya sebut tadi, tidak dipantau oleh TVRI. Akan lebih banyak di sana. Di sisi misalnya saudara-saudara kita di negara tersebut, itu apa sih yang mereka lakukan, dan juga akan membawa aura positif bahwa kegiatan yang menggembirakan tersebut akan menarik. Kita cari di sisi-sisi lainnya yang menarik apa. Apa sih yang mereka lakukan, dan akan dan kita juga sebagai media publik, dalam artian kita sebagai posisi sebagai humas tanda kutip negara, itu akan juga menyampaikan hal-hal yang positif di negara kita. Artinya terus apa yang ada di sana kita tularkan ke sini, yang di sini pun akan kita bawa ke sana. Dan untuk media-media lokal, kita juga berharap yang ada kerjasama dengan kita, kita lihat juga gitu, jangan sembarang dalam hal menyiarkan hal-hal yang tanda kutip tidak benar atau hoax. Itu harapan kita. Insya Allah yang kita lakukan akan dalam posisi yang sejalur sebenarnya.
0: Oke, baik ya. Dan nampaknya memang Antara juga sudah siap sekali untuk memberikan informasi-informasi yang lebih mendalam untuk kalian semua nih, para pendengar kita juga ya. Oke, baik, kita akan lanjut lagi bertanya ke Pak Perry nih ya. Ke Pak Perry kembali, promo atau program unggulan apa saja nih Pak Perry? Ini kan untuk meraup masyarakat begitu ya, pasti harus ada promo ya yang dilakukan, atau promo atau unggulan, program unggulan apa saja yang memang sudah disiapkan oleh RRI Bandar Lampung selama momentum Piala Dunia 2026 ini. Apakah ada siaran atau ulasan khusus gitu?
2: Ya, terima kasih Pak Ardi, bahwa kegiatan ataupun promo program yang dilakukan, ya kita ada dialog seperti yang kita lakukan sekarang, terus juga ada podcast, dan juga kita ada program namanya Dengar Bareng. Dengar Bareng khusus teman-teman pertuni, tunanetra.
0: Iya, iya, betul.
2: Nanti kita akan perdengarkan, karena di sisi lain bahwa mereka juga ingin sama dengan kita yang normal. Mereka juga kita nanti akan isi dengan siaran langsung. Kita juga selalu monitor di Pro 3. Nanti kalau ada siaran langsung di sana melalui jadwal yang tersedia, kita akan koordinasi dengan seluruh pertuni untuk mendengarkan itu. Karena satu hal, bahwa mereka kepingin sekali gol-gol terbaik yang disampaikan oleh reporter running yang ada di RRI itu, senang sekali mereka, karena sangat ditunggu-tunggu, mengapa tidak. Selain daripada itu, kita juga ada dialog ada unggulan seperti dialog olahraga yang menampilkan tokoh-tokoh olahraga, serta juga ada mahasiswa yang gemar bola. Selain itu juga kita juga tidak lain mengangkat kerjasama kita dengan seluruh komponen, terutama sekali pedagang kecil seperti UMKM. Pada saat kita nanti nonton bareng, kita akan berdayakan itu. Saya kira itu diantaranya program-program yang ada. Banyak sekali juga sih, ada 13 item yang kita akan lakukan secara bertahap, karena sudah 2 bulan yang lalu kita garap secara bertahap sampai sekarang ini. Contoh diantaranya itu ya dialog seperti ini. Saya kira itu.
0: Baik, luar biasa ya. Jadi teman-teman pertuni pun dapat merasakan ya sensasi gol demi gol begitu ya. Dak dikduknya para penonton yang lain kayak melihat begitu, dan ini memang merasakan dari audio yang disampaikan oleh para reporter begitu ya. Oke, baik, Pak Ihsan, kalau Pak Ihsan sendiri TVRI bagaimana tentang persiapan ini Pak Ihsan?
3: Ya, persiapan TVRI menjelang pergelaran Piala Dunia ini memang sudah melakukan apa kegiatan promo atau dialog-dialog yang di TVRI Lampung sendiri ada masuk di setiap minggu di acara Sudut Pandang, terus ada acara ngopi ngobrol happy itu mengulas kegiatan-kegiatan dengan terkait dengan ada yang klub bola ataupun dengan para

0: pengamat-pengamat bola yang ada di Lampung ini. Gitu. Jadi memang rutin, sudah mulai rutin beberapa program itu dimasukkan untuk mengulas menjelang Piala Dunia, termasuk juga ada podcast juga gitu.
1: Oh oke, okay. Baik ya. Antara bagaimana persiapannya ini Bapak Triyono?
2: Antara akan mengikuti apa yang sudah akan dilakukan oleh teman-teman RRI dan TVRI. Ini tadi sangat menarik apa yang diutarakan oleh Pak Kesta tadi, bahwa akan ada khusus bagi penyandang
1: tunanetra.
2: Kita akan insya Allah akan menempatkan pewarta penulis khusus di sana, sehingga apa yang di yang ada di sana bisa tergambarkan secara tertulis.
1: Iya.
2: Akan lebih mendalam dan ini akan tersiar kemana-mana, saya pikir. Ini akan sangat menarik Pak Ferry, bahwa informasi ini tolong disampaikan kepada kami juga, hal-hal yang mungkin sama RRI dan TVRI tadi tidak bisa terpublikasikan, bisa kita diseminasikan nanti berita-berita seperti ini. Ini sangat menarik Pak Ferry, saya tunggu itu.
1: Siap. Baik, kalau begitu ya. Oke, Pak Ferry, Pak Isan dan juga Pak Triyono, kita rehat sejenak ya. Kita akan dengarkan lagu dan juga beberapa iklan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berkontribusi ataupun ikut serta ya dalam dialog kita pagi hari ini, Anda dapat bertanya kepada narasumber kita. Silakan line telepon 0721 269 720 atau WhatsApp di 0811 720 709.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Kita masih dalam dialog Lampung Menyapa, masih membahas tentang bola gembira RRI, TVRI dan Antara menuju Piala Dunia 2026. Dan kita juga masih bersama ketiga narasumber kita, Bapak Peri Widodo SAG, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Bapak M. Ihsan STMT, Kepala Stasiun TVRI Lampung, dan juga Bapak Triyono Subagio, Redaktur LKBN Antara Biro Lampung. Dan kita sekarang ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, terkait hak siar atau program lokal pendukung, bagaimana TVRI Lampung mengemas acara-acara seputar Piala Dunia agar tetap relevan dengan kearifan lokal masyarakat Lampung?
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan siaran Piala Dunia ini, nanti akan kalau di TVRI itu kan ada 4 kanal ya. Ada TVRI News, ada TVRI Sport, ada TVRI Nasional, dan TVRI lokal sendiri yaitu TVRI Lampung. Nanti yang menyiarkan itu hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kegiatan-kegiatan bola itu. Nah, TVRI Lampung ini hanya mensupport untuk kegiatan terkait dengan promonya atau terkait dengan fasilitas terkait dengan siaran itu sendiri itu. Jadi memang tidak disiarkan di TVRI Lampungnya. Jadi hanya di Nasional dan di Sport gitu.
0: Oke, baik ya. Jadi memang langsung dari TVRI Nasional begitu ya yang disiarkan oleh TVRI Lampung. Oke. Kita ke Pak Triyono. Menghadapi banjir informasi dan potensi hoax yang selama Piala Dunia 2026 nanti berlangsung, bagaimana komitmen Antara Lampung dalam menyajikan berita yang cepat namun tetap akurat?
2: Iya, tadi udah disinggung juga sama Pak Ferry, Antara punya slogan cepat, akurat, dan penting. Nah, tapi sekarang kita kecepatan itu juga harus digawangi. Jangan sampai bobol cepat tetapi tidak akurat. Nah, ini yang sangat kita utamakan, dan untuk itu kita punya redaktur yang berlapis. Artinya seperti mungkin laporan dari teman-teman yang di sana, karena ini kita bukan bicara soal pertandingannya, harus di sisi lain. Kalau pertandingannya kita sambil lihat, benar nggak nih dia membuat seperti ini. Tapi kalau sisi lain, apakah dia benar wawancara dengan itu? Kalau kita meragukan ya kita hubungi, jangan sampai hal-hal yang merugikan semua pihak, apalagi sampai merugikan negara, terjadi. Jadi kita punya redaktur yang berlapis, dan berlapisnya itu 24 jam pul saling berganti. Tidak ada yang tertinggal, insya Allah.
0: Oke, siap. Jadi memastikan benar-benar detail, mendalam, dan ini full non-stop ya Pak Adriano.
2: Betul.
0: 24 jam non-stop begitu. Nah, ini untuk semuanya kita ingin bertanya juga, apakah ada program kolaborasi konkret di lapangan antara RRI, TVRI, dan Antara Lampung selama turnamen berlangsung begitu? Yang tadi kalau Pak Peri menyebutkan akan ada nonton bareng begitu ya, apakah ini nanti liputan bersama juga atau seperti apa, Pak Peri?
3: Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi benar adanya. Kita juga selain nonton bareng, juga teman-teman sering mengupdate secara real time ya. Kita juga informasi ini sendiri tertuju ke, kita ada program A3 namanya, hiburan secara nasional, informasi secara nasional update 24 jam juga, seperti yang dilakukan sama Antara. Terus juga dia berbicara mengenai hasil pertandingan, terus juga nanti skor ataupun prediksi pertandingan itu nanti akan tertuang di situ. Sementara juga teman-teman juga nanti akan melakukan real konkret, terutama sekali dialog-dialog menuju pada saat pertandingan selanjutnya. Ini juga akan dibahas oleh teman-teman kita, kolaborasi dengan Pro3. Teman-teman Pro3 juga menyeimbangkan antara kegiatan pada saat malamnya, sementara kita di daerah menyampaikan atau menyambungkan program-program yang sudah dilakukan ataupun permainan tadi malam. Kita akan lebih mendalam dengan tokoh olahraga, terus juga pengamat olahraga, bahkan mahasiswa yang nanti akan kita tampilkan melalui dialog kita.
0: Oke, ya. Oke. Pak Ihsan bagaimana TVRI?
1: Ya, terkait dengan kegiatan yang akan kita kolaborasikan bersama ya. Jadi memang beberapa lokasi kita targetkan untuk euforia di masyarakat ya, terutama di publik gitu, yang terkait dengan tempat terbuka. Kita berharap memang kemarin tuh Pemda-Pemda itu mengadakan nobar ya. Jadi supaya juga ya tadi kita balik ke awal gitu, tidak hanya ngumpul saja di situ akan peningkatan ekonomi masyarakat yang terkait dengan yang berjualan. Itu yang kita harapkan di situ memang. Jadi ada tambah nilai tambah terhadap kegiatan Piala Dunia ini. Apalagi kalau sudah masuk di dalam kafe kan begitu. Berarti kan sudah ada peningkat yang akan diharapkan oleh masyarakat lah. Itu yang kita harapkan gitu loh.
0: Ada dampak-dampak yang baik yang dirasakan ya, pastinya. Betul. Oke, Pak Triyono bagaimana?
2: Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol di ruangan Pak Kapsta. Pak Ihsan menyatakan bahwa ada suatu daerah yang kemungkinan full dalam menayangkan di nobar di suatu tempat. Nah, ini sangat menarik. Kemungkinan nanti kami akan bahas, kita akan berkolaborasi ke sana. Kita akan melaporkan dalam bentuk tulisan dan foto, mungkin juga video apa yang ada di sana. Ini sangat menarik. Hal-hal seperti ini, seperti Pak Ihsan sebut tadi, bahwa ekrab itu harus terangkat. Kami sangat mendukung itu. Yang di sana, kalau yang di kafe, oke. Kalau yang sisi ini, banyak masyarakat bawah yang ingin menikmati. Selain gembira, tetangga-tangga yang jualan pun akan bergembira.
0: Betul.
2: Minimal jual kacang, jual sekuteng. Yang ini yang akan kita explore hal-hal yang ini. Betul. Dampak yang positif.
0: Oke, baik ya. Jadi nanti semua lapisan juga mau dipikirkan begitu ya, untuk dapat menikmati ini semua begitu. Oke, Pak Perry, tadi juga kita sudah dikatakan kalau ada dampak positif ya, Pak Ihsan, juga dari apa nanti UMKM yang terlibat segala macam. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa bukan hanya dampak positif, nanti akan ada mungkin ada dampak negatif yang ada sedikit jeleknya nih, karena kita tahu sendiri biasanya di lapangan nih kalau udah Piala Dunia, ada pertandingan bola, ini kadang-kadang memicu hal-hal yang ya tak baik ya, ada hobi taruhan atau perjudian di sana begitu ya. Gimana nih RRI menyiapkan pesan-pesan edukasi dan sportivitas agar esensi bola gembira ini tidak jadi rusak, Pak Perry?
3: Ya, jadi kami menyadari bahwa setiap perhelatan olahraga besar ini, termasuk Piala Dunia dan juga kegiatan olahraga lainnya, ini biasanya ini diiringi berbagai fenomena sosial. Fenomena sosial itu sendiri, ya biasa kalau masyarakat mengatakan ada semacam taruhan, ini juga harus kita berikan semacam trik khusus untuk dapat memberikan ataupun kita selipkan pesan-pesan moral agar mereka tuh tidak melakukan hal yang sama. Karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Dan juga kita harus peka terhadap hal-hal yang justru menodai arti dari bola gembira ini sendiri. Karena bola gembira ini adalah memberikan semangat, memberikan hiburan, memberikan arti penting buat masyarakat, bukan dinodai seperti itu. Nah, ini juga kita harus melakukan langkah nyata, langkah konkret, terus memberikan selipan-selipan moral agar mereka jangan terbawa dengan hal-hal yang negatif seperti yang saya sampaikan di awal. Saya kira itu.
0: Oke, baik ya. Pak Ihsan dan Pak Triyono mungkin mau menanggapi juga tentang fenomena perjudian atau taruhan. Ada yang mau disampaikan?
1: Memang tidak dipungkiri ya, hal-hal kita berkegiatan positif pasti negatif itu pasti akan mengikuti gitu. Tapi sebenarnya bagaimana edukasi ke masyarakat? Ya, masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa sebenarnya itu tidak baik. Tapi kalau kita bisa edukasi atau kita bisa informasikan berulang, mungkin akan teringat ya, itu dari sisi kita sebagai penyedia informasi ya, begitu ya. Jadi bagus juga tadi kalau ya, Pak Ferry, misalnya kita ada semacam ILM, ikan nelayan masyarakat ya, bahwa itu nanti bahwa kegiatan bola misalnya akan dibuat dengan ILM-nya yang terkait dengan larang atau himbauan lah, supaya masyarakat tidak terjebak ke dalam hal-hal negatif seperti itu. Itu sangat bagus juga itu, Pak.
0: Oke, Pak Triyono, ada tanggapankah tentang hal ini?
2: Sangat sangat-sangat sulit itu membendung hal seperti itu.
0: Iya, sulit dibendung ya.
2: Sangat sulit dibendung. Teman-teman saya di lapangan, karena saya hobi berkumpul dengan teman komunitas-komunitas seperti pemancing, burung, dan yang lain. Kalimat-kalimat itu ada, akan terbersit itu ada. Pasti. Tetapi ya mudah-mudahan kita yang di bidang media akan menggiring bahwa hal-hal itu tidak baik. Itu memang sangat sulit. Mudah-mudahan juga untuk hal-hal yang besar di tempat-tempat tertentu tidak terjadi. Ya kalau yang di bawah kita nggak akan bisa melihat. Tapi kalau dia ada di luar nampak, ya kita publikasikan. Artinya biar dia oknum tersebut bisa diciduk oleh aparat. Gitu.
0: Betul. Oke, baik ya. Serius juga ini kalau udah sampai ke tanggapannya begitu ya. Oke, baik. Pak Isan, kita pengen tahu juga nih, sepak bola di Lampung ini kan memiliki basis massa ya, basis massa yang ataupun komunitas fans klubnya yang memang cukup besar juga, sangat besar gitu. Bagaimana TVRI Lampung merangkul komunitas-komunitas ini dalam program TVRI sendiri?
1: Ya, pada saat kick off kita sudah mengundang ya komunitas pecinta sepak bola ya di lokal Lampung ini dan memang sangat antusias sekali dari para pecinta komunitas ini. Jadi kita sudah merangkul itu kemarin di off air dan on air di kick off pertama 1 Februari itu komunitas pecinta bola Lampung kita undang, terus di kegiatan berikutnya itu di dalam dialog juga kita undang pengamat sepak bola dan komunitas bola yang ada di Lampung ini. Jadi memang kita publikasikan bagaimana supaya nanti juga dari mereka ini kan akan menular ini kemana-kemana, oh bahwa nanti siarannya seperti ini di TVRI atau di RRI dan kita juga diberitakan oleh Antara gitu. Jadi supaya masyarakat juga semakin banyak yang menyaksikan ya semakin kita berharap semakin terhibur lah, karena ini memang kan bola ini termasuk salah satu amanat Pak Presiden kita ya untuk memberi hiburan ke masyarakat gitu.
0: Oke, baik. Pak Triyono, kita mau bertanya dari kacamata Antara sendiri, bagaimana momentum ekonomi kreatif seperti penjual yang tadi mau disampaikan ya, penjual minuman kan di tempat-tempat nobar seperti itu di Lampung bisa ikut terangkat melalui pemberitaan yang memang masif ini.
2: Ya, kami mungkin lebih cenderung ya ke sana ya nantinya ya, bahwa hal-hal yang teman-teman yang mungkin termarginalkan, yang di pinggiran, kebetulan TVRI akan mengadakan nonton bareng atau memberikan lisensi atau memberikan izin kepada pihak-pihak tertentu yang lebih cenderung bisa merangkul banyak massa. Nah, di sana akan banyak pula pergerakan roda ekonomi bagi pedagang-pedagang yang ada di sana. Nah, ini nanti apa sih yang menarik di sana? Misalnya, kalau di Lampung, makanan apa yang menarik? Ini pun akan kita kupas. Hal-hal yang kecil, saya bilang serba-serbi, tetapi ini yang akan meningkahi suatu hajatan besar ini yang di Lampung. Karena itu mungkin oleh teman-teman RRI dan TVRI hanya dilaporkan tapi cepat hilang dalam artikel. Ini kan membekas, nanti bisa di-clipping atau ke depan. Ini ada hal, itulah yang kita sama-sama saling melengkapi tadi. Alhamdulillah kita berkolaborasi ini.
0: Oke, luar biasa ya. Yang tentunya nanti apa ya, dari sebuah momentum itu kan yang dibutuhkan memang kenangan dari itu ya. Begitu ya, apa yang terjadi. Oke, baik ya. Kalau begitu nanti kita akan ngobrol lagi apa yang menjadi harapan dengan event ini. Nanti kita akan bertanya kepada ketiga narasumber kita. Tapi kita akan rehat lagi dengan sebuah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, kembali lagi bersama Ardi Husein masih dalam dialog interaktif Bola Gembira RRI TVRI dan Antara menuju Piala Dunia 2026. Masih bersama ketiga narasumber kita, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung Bapak Peri Widodo SAG, Kepala Stasiun TVRI Lampung Bapak M. Ihsan STMT, dan juga Redaktur LKBN Antara Biro Lampung Bapak Triyono Subagio. Dan kita ada di segmen terakhir, kita ingin bertanya langsung pertanyaan untuk ketiga narasumber kita juga ya. Ini ngomongin soal teknis gelaran di Amerika, Kanada, dan Meksiko yang menggunakan zona waktu berbeda. Bagaimana strategi lembaga masing-masing agar tetap bisa menyajikan informasi secara real time kepada warga Lampung? Nah, ini ke Pak Triyono dulu, coba kita rubah formasi ini kita.
1: Pak Triyono, silakan. Terima kasih Mas. Seperti itu diutarakan di awal tadi bahwa Antara itu 24 jam kan? Bahkan kita punya 25 jam. Karena dari pagi pukul 6 sampai pukul 14 sudah ada standby. Yeah. Pukul 9 sampai pukul 17. Pukul 12 sampai pukul 20. Pukul 16 sampai pukul 24. Pukul 20 sampai pukul 6 pagi. Oh, artinya tidak ada celah untuk berita tidak disiarkan. Betul. Tapi yang tadi cepat, akurat, dan penting. Yes. Itu yang utama. Jadi kita menggawangi ini tetap sangat. Termasuk nanti pertandingan-pertandingan itu pun mungkin masih satu setengah babak pertama sudah kita sama-sama siarkan juga. Yeah. Baru nanti hasilnya, prediksi-prediksi sebelumnya pun akan ada. Seperti itu, Mas.
0: Udah ada ya, informasi atau berita yang naik ya, begitu. Siap. Ya. Oke. Pak Ihsan, gimana, Pak?
2: Ya, untuk antisipasi hal tersebut ya, TVR itu menyediakan dua kanal ya. Jadi ada pertandingan yang disiarkan di TVRI Nasional dan ada yang disiarkan di TVRI Sport gitu. Jadi diharapkan tidak ada suatu pertandingan yang lewat begitu, karena hampir 100 ya, sekitar 104 pertandingan ya. Nah, ditakutkan dengan kegiatan yang pertandingan yang banyak itu, mungkin karena di tiga negara ini ada hampir jam yang bersamaan ya, dan kesiapan dari pihak penyelenggara juga kan berbeda-beda, sementara siarannya kita juga harus tetap menyiarkan. Jadi kita TVRI itu menyediakan dua kanal itu untuk siaran.
0: Oke, bagaimana dengan RRI Pak Peri?
3: Ya, saya rasa RRI juga ini memang salah satu tantangan terbesar ya. Apabila Piala Dunia ini dilaksanakan di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi satu hal, kita biasa melaksanakan ini serta juga koordinasi dengan Pro 3. Hal-hal lain, mengingat perbedaan waktu ini bukanlah hambatan, ini melainkan tantangan untuk kita lakukan bersama. Kenapa? Kita juga secara real time ini ada di Pro 3 yang nanti akan memonitor kegiatan ataupun pertandingan yang berada di tiga negara tersebut. Dan juga nanti RRI Bandar Lampung juga itu memonitor pelaksanaan kegiatan serta juga pasca pertandingan melalui Pro 3. Termasuk jadwal pertandingan yang nanti akan dilakukan pada malam harinya. Ini juga menandakan bahwa kita, semangat kita RRI, TVRI, dan Antara tetap kita juga mendukung semangat sportivitas dan juga fair play di setiap kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan. Kalau kita nih tagline-nya Bola Gembira yang dilakukan oleh teman kita TVRI. Saya kira itu.
0: Oke, baik Pak ya. Dan pertanyaan sekarang ini ringan saja, tapi nampaknya agak susah ya. Takut memicu perdebatan, takut memicu kerusuhan begitu ya. Oke, ini pertanyaan wajib penikmat sepak bola. Mungkin kita pengen tahu juga, tim negara mana yang dijagokan oleh masing-masing? Ya, pertanyaannya ringan, tapi nampaknya dampak ini takut ada menyebabkan apa ini ya. Oke, jagoan masing-masing. Siapa ya? Pak Ihsan ya, Pak Ihsan duluan ya.
2: Ini berat ini, Pak.
4: Berat
2: gitu. Saya takutnya berdebat sama Pak Triyono kalau debat saya. Kalau saya sekilas melihat, saya memang tertarik itu apa ya, Portugal ya kalau saya ya.
0: Oh, Portugal.
2: Iya, berharapnya okay. Itu begitu. Yeah, yeah. Cuman kalau lebih mendalam lagi karena saya tidak terlalu begitu sih enggak, tapi saya berharap dan feeling ini Portugal. Ayo Pak Triyono okay. Kita debat.
0: Pak Isan dari tadi sebelum Pak Isan menyebutkan Portugal, Pak Triyono udah mandang banget ini. Diliatin.
2: Saya takut terintimidasi gitu.
0: Ditunggu banget jawabannya negara mana nih.
3: Okay. Ada Ronaldonya.
2: Kuncinya di situ.
0: Iya betul.
2: Kembali dia.
0: Oke. Okay. Ini kita enggak perlu ini di komentar ini pilihan negaranya atau ada yang mau komentar ini?
3: Jangan. Boleh-boleh aja.
0: Okay. Karena Pak Triyono nampaknya yang agak gimana. Terakhir aja ya kita tanya ya. Pak Ferry negara mana?
3: Kalau saya terus terang agak berbanding terbalik dah. Kalau dia Portugal, saya Jerman.
0: Oh,
3: karena okay. Saya lihat Jerman untuk Piala Dunia tahun 2026 ini dengan pelatihnya Julian Nagelsmann ini merupakan pelatih terbaru dan muda. Ini juga nanti akan menempatkan formasinya 4-2-3-1. Ini nanti akan menurunkan talent-talentnya yang muda juga dan juga ini menginginkan bahwa mereka itu mempunyai visi yang terbaik. Tapi biasanya yang namanya Jerman ini pada saat empat besar, nah biasanya mereka gugur di situ. Tapi kemungkinan mudah-mudahan
0: tahun ini ya, beda.
3: Ya, apa ibaratnya image apa tuh keinginan saya Jerman bi meraih juara.
0: Okay.
3: Itu aja.
0: Oke, okay, udah beda dua nih ya. Dua-duanya beda nih ya. Yang satu Portugal, yang satu Jerman. Bagaimana dengan Pak Triyono?
1: Sangat berat sih. Kalau untuk pilihan itu, kalau saya gimana pun Indonesia harga mati sebenarnya.
0: Kalau ada kalau Indonesia.
1: Tapi karena saya ngikut di perkembangan dan saya ya sudah informasikan juga selama dari 2018 hingga tahun kemarin kita saya jurnalis di Indonesia yang jadi voter pemain terbaik, pelatih terbaik dan kiper terbaik FIFA. Kalau saya melihat, saya nggak boleh memilih salah satu gitu ya. Tetapi saya mungkin menggambarkan bahwa di sini ada Argentina yang juara dan dia memiliki kekuatan untuk itu, ada Messi lawannya sih. Ronaldo di Portugal. Sayangnya mereka akan saling bunuh sebelum sampai final karena mereka ini satu posisi, satu grup, bukan satu grup, satu wilayah gitu ya. Betul. Nah, ini yang akan mungkin jadi kalau ketemu malah di sini final abadi tadi antara dua mega bintang tersebut. Lalu lihat lagi sekarang si Don Carlo ada di Brasil. Pelatih yang ini. Nah, ini memulai ke dalam hal beberapa lagi laga pertandingan persahabatan sangat bagus gitu permainannya. Betul lagi yang dipilih oleh Pak Isan. Jujur Pak, saya memang pengagum Ronaldo.
0: Makasih. Bapak beda posisi nih. Pak
2: Triyono tidak memilih. Karena posisi. Cuman dia menyampaikan dukungan.
3: Ya. Karena sejak saya hobi dan melihat dari MU dulu. Karena saya klubnya hobinya MU nih Pak.
1: Nah jadi kita melihat bahwa apalagi di lini tengah miliknya Pak Isan ini sangat kuat. Dan rata-rata mereka main di luar semua.
3: Betul.
1: Dan mudah-mudahan ya ada nanti akan kita lihat satu tonton yang sangat menarik. Siapapun juaranya ya tetap aja kita tetap bola gembira.
0: Iya gitu. Ya, betul.
3: Semoga.
0: Betul ya Pak Triyono terakhir ya karena merhatiin dulu nih. Coba pengen tahu Pak Isan milih siapa? Coba Pak Ferry milih siapa? Oke, ternyata begitu ya. Jadi nggak ada negara yang disebut pokoknya tapi begitu ya.
1: Gambaran yang ada.
0: Gambaran.
1: Jangan lupa lagi lo Perancis.
0: Sangat
1: dan Inggris, jadi empat negara ini sangat. Kalau Jerman sama Portugal, kalau kata analis mereka beberapa tempat itulah kambing hitam. Tapi bukan yang di kambing hitam kan.
0: Oke, siap kalau begitu ya. Siapa tahu nanti ada kuda hitam lain. Kemungkinan ada nggak sih?
1: Kuda hitam ya, kuda hitam
0: lain kuda hitam. Ada nggak kira-kira yang tiba-tiba nanti tidak populer tiba-tiba ada di beberapa besar begitu? Gambarannya ada nggak untuk tahun ini?
1: Ya nampaknya sih masih negara-negara itu ya yang kemarin-kemarin masuk.
0: Oke. Masih
1: tidak menemukan yang sangat mencolok.
0: Iya.
1: Karena pemain-pemain yang bagus-bagus ya di negara-negara yang memang langganan yang kita tonton asik gitu.
0: Situ ya. Baik, oke. Sekarang ini untuk semua lagi pertanyaannya, kita pengen tahu juga apa output atau target utama yang ingin dicapai dari sinergi tiga lembaga ini, RRI, TVRI, dan Antara dalam momentum besar kali ini. Kita ke Pak Ihsan lagi, boleh?
2: Iya, yeah, output yang diharapkan oleh TVRI sebagai penyelenggara siaran Piala Dunia ini adalah masyarakat terhibur. Terhibur dengan adanya siaran Piala Dunia yang dapat disaksikan boleh dibilang secara gratis ya. Karena masyarakat ini dapat menonton di selama dia mendapat siaran dari pemancar terestrial kami menggunakan antena UHF itu dapat disaksikan ya secara gratis. Jadi itulah yang diharapkan untuk menghibur masyarakat Indonesia pada umumnya.
0: Oke, Pak Perry bagaimana?
3: Ya, kalau saya ada beberapa hal menjadi target. Yang pertama ini memastikan bahwa masyarakat ini sendiri memperoleh akses informasi yang baik dan juga mendukung semuanya, baik itu menonton di TVRI, mendengarkan di RRI, dan juga membaca di online-nya Antara. Yang pertama. Terus yang kedua, ini memberikan euforia bahwa pesta bola ini kan 4 tahunan ya. Kita menginginkan bahwa masyarakat itu terinspirasi dengan, karena olahraga sepak bola ini merupakan olahraga hiburan, olahraga yang merakyat. Kenapa tidak kita akan memberikan seluas-luasnya hiburan kepada masyarakat, terutama sekali yang berada di pelosok-pelosok yang ada, dan juga kepada teman-teman terutama sekali di Kota Lampung sendiri. Terus juga yang terakhir, dengan adanya kolaborasi kita bersama TVRI dan Antara, ini akan memberikan motivasi tersendiri ke depannya, bahwa apa yang sudah kita lihat, apa yang kita sudah tonton, apakah apa yang sudah kita dengar, ini memberikan koherensi yang cukup baik kepada masyarakat pendengar, masyarakat pemirsa, dan juga online sendiri. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Pak Triyono.
1: Ya, harapannya dengan luasnya Antara dalam hal peliputan euforia tayangan Piala Dunia akan betul-betul dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Antara bisa menyempurnakan penyajian bola gembira Piala Dunia 2026 lewat peliputan teks yang berkedalaman seperti yang saya utarakan tadi, disertai foto-foto eksklusif serta produk-produk infografik dan media sosial, sehingga variasi penyajian kian melengkapi diseminasi informasi Piala Dunia yang disiarkan langsung oleh TVRI.
0: Oke, baik, kalau begitu ya. Dan ini terakhir untuk semua narasumber kita, sebagai penutup kita ingin mendengarkan closing statement yang mungkin juga bisa berupa ajakan atau imbauan kepada masyarakat Provinsi Lampung untuk menyambut Piala Dunia 2026 dengan semangat bola gembira. Kita minta dari Pak Triyono Antara terlebih dahulu. Silakan Pak Triyono.
1: Ya, yo warga Lampung, Piala Dunia 2026 udah di depan mata. Nggak usah ribut tim mana yang paling jago. Yang penting nontonnya rame, ketawanya renyah, teman beda tim tetap teman. Ya. Ini waktunya kita seru-seruan, pakai jersey kebanggaan, teriak bareng, dan pulangnya tetap samaan. Gas, sambut Piala Dunia 2026 dengan bola gembira.
0: Wow, luar biasa ya. Ini berapa minggu udah nyiapin kalimat ini, Pak?
1: Dihubungnya baru 3 hari yang lalu.
0: Oh, 3 hari yang lalu ya, Pak. Ya? Baik-baik. Oke, Pak Ihsan, Kepala Stasiun TVRI Lampung, silakan.
2: Iya, mari warga Lampung kita saksikan Piala Dunia di TVRI. Dan kita dengarkan juga di RRI, dan kita lihat beritanya di Antara. Dan saya berharap juga tidak sekedar masyarakat Lampung ini tidak sekedar menonton saja, tapi terpicu nih, terpicu bahwa nanti akan muncul bibit-bibit bola dari Lampung itu sendiri. Mari saksikan bersama. Terima kasih.
0: Luar biasa.
1: Keren. Sangat menginspiratif.
0: Semoga bibit-bibit ini lahir ya, masih dari Lampung juga. Oke, amin. Dan terakhir dari Bapak Perry Widodo, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung.
3: Silakan. Ya, menjelang Piala Dunia 2026, Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Lampung untuk menyambut pesta sepak bola terbesar dunia ini dengan semangat bola gembira, semangat yang mempersatukan, menghibur dan menginspirasi. Selain daripada itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai ruang kebersamaan, tempat kita merayakan indahnya olahraga serta juga menghargai perbedaan pilihan tim. Jangan biarkan kegembiraan ini ternodai dari tadi yang disampaikan, ada ujaran kebencian, fanatisme berlebihan, apabila praktek perjudian yang merusak mana sejati sepak bola. Jadi kita juga berharap dengan kebersamaan antara RRI, TVRI dan antara ini terlahir hal-hal ataupun makna sejati untuk kita mengukir sejarah indahnya pada saat pesta bola dunia tahun 2026.
0: Baik, terima kasih Pak Ferry atas closing statement-nya, dan pendengar juga terima kasih untuk Anda semua yang telah mendengarkan kami dalam dialog hari ini, Bola Gembira RRI TVRI dan Antara menuju Piala Dunia 2026. Pak Triyono, terima kasih.
2: Ya,
0: redaktur LKB Antara Biro Lampung dan juga Pak M. Ihsan STMT Kepala Stasiun TVRI Lampung. Ya, terima kasih kehadirannya tentunya di RRI, dan ini juga walaupun kepala stasiun kita ini perdana nih saya interview Bapak ya di studio kita ya. Oke. Baik pendengar, sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dialog kami pagi hari ini. Sekali di darat, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein menemani Anda dalam Halo RRI. Silakan sampaikan apa yang menjadi aspirasi, keluhan, ataupun apa yang menjadi unek-unek Anda ya terhadap fasilitas pelayanan publik. Silakan laporkan langsung di Halo RRI. Bisa langsung line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09 dalam Halo RRI.

0: dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih bersama Ardi dalam Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan keluhan Anda ataupun aspirasi Anda, atau bukan hanya keluhan dan aspirasi negatif, tapi mungkin Anda bisa memberikan ucapan terima kasih karena sudah puas dengan pelayanan publik yang ada di Provinsi Lampung. Apapun yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan di sini di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Silakan untuk Anda sampaikan apa yang menjadi unek-unek Anda terhadap fasilitas pelayanan publik atau apapun dengan tentang pemerintahan, silakan sampaikan bersama kami di Halo RRI. Bisa lewat line telepon kami 0721269720 atau line telepon WhatsApp di 0811720709.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang? Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu Kun?
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI hari ini. Dan nanti kita akan dengarkan kembali Halo RRI di setiap jam 9 pagi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Anda dapat menyampaikan aspirasi ataupun keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas dan juga pelayanan publik. Kalau begitu, sekarang Ardi Husin pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda nih di hari ini? Semangat dong, harus pastinya ya. Hari Senin 8 Juni 2026, Andina kembali menemani Anda kali ini dalam acara Lampung Siang ini. Dalam program acara Pengarus Taman Gender, kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol nih pendengar tentang kenapa sih pengarus taman gender ini penting di era modern saat ini pendengar. Ya mungkin ketika kita mendengar istilah pengarus taman gender, masih banyak ya yang mengira bahwa hal ini hanya berbicara tentang perempuan aja pendengar. Padahal pengarus taman gender ini pendengar, ini adalah upaya ya untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan ini bisa memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, serta juga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Nah pendengar, di era modern seperti sekarang ya, pembangunan tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya aja, tetapi juga dari seberapa besar sih setiap warga negara ini bisa berpartisipasi tanpa mengalami diskriminasi ketika perempuan punya akses pendidikan yang sama, kesempatan kerja yang adil, dan juga ruang untuk menyampaikan pendapat. Maka tentunya kualitas sumber daya manusia ini akan meningkat secara keseluruhan. Nah, menurut berbagai penelitian internasional pendengar, negara dan daerah yang berhasil memberikan kesempatan setara untuk laki-laki dan perempuan ini cenderung punya tingkat kesejahteraan yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Yang artinya kesetaraan gender ini bukan hanya isu sosial aja, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa. Tetap bersama kami tentunya, kami akan masih terus menemani Anda dalam acara Pengarus Taman Gender. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM. Ini cuacanya hari ini cerah banget, panas bahkan ya di seputaran Pekoman Bandar Lampung. Bagaimana di tempat tinggal Anda, apakah juga panas atau di tempat Anda bekerja gimana cuacanya? Mudah-mudahan cuacanya cerah ya hari ini sehingga bisa mendukung semua aktivitas Anda nih yang punya aktivitas di luar ruangan pendengar. Ya, kita kembali ngobrol tentang pengaruh samaan gender ya, yang mana pengaruh utamaan gender ini sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Pengaruh utamaan gender ini mulai hadir dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga juga ruang publik pendengar. Misalnya di dunia pendidikan ya, dulu masih ada nih anggapan bahwa profesi tertentu ini hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan aja. Namun saat ini kita bisa melihat ya, perempuan bisa jadi ilmuwan, bisa jadi pilot, insinyur, bahkan juga pemimpin daerah. Nah, di sisi lain, laki-laki juga semakin banyak nih terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan juga pekerjaan domestik. Dan ini menunjukkan ya bahwa setiap orang tuh punya berhak gitu kan ya mengembangkan potensinya, tetapi dibatasi oleh stereotype gender pendengar. Nah, di dunia kerja, pengaruh utamaan gender ini mendorong ya terciptanya kesempatan yang adil dan dalam rekrutmen, pelatihan, promosi jabatan, hingga perlindungan hak pekerja. Nah, ketika semua individu diberi ruang yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan kompetensinya, maka organisasi maupun perusahaan ini akan memperoleh manfaat berupa peningkatan inovasi dan juga produktivitas. Karena itu pendengar, pengaruh utamaan gender ini bukan berarti menyamakan semua peran, melainkan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau kehilangan kesempatan hanya karena jenis kelaminnya aja. Masih banyak hal menarik yang akan dibahas tentunya dalam acara pengaruh utamaan gender siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pukul 10 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda di siang hari ini pendengar. Kita masih ngobrol ya tentang pengaruh setaraan gender nih pendengar. Yang mana salah satu tantangan terbesar di era digital seperti sekarang ini adalah untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi ini bisa dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Nah, disinilah pentingnya pengaruh setaraan gender pendengar. Karena saat ini akses terhadap teknologi, literasi digital dan juga peluang ekonomi berbasis internet ini masih menjadi kebutuhan penting pendengar. Nah, jika ada kelompok yang tertinggal, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka kesenjangan sosial akan dapat semakin melebar. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan kini mulai dirancang nih dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Pengaruh samaan gender ini juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi maupun perundungan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan saling menghormati dan memberikan kesempatan yang sama, kita juga bisa membangun masyarakat yang lebih inklusif, harmonis dan berdaya saing. Yang pada akhirnya pengaruh setaraan gender ini bukan tentang siapa yang lebih unggul antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah tentang bagaimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkontribusi, dan mencapai potensi terbaiknya demi kemajuan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan tentunya kami akan terus masih menemani Anda di 90,9 FM. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita atau Dinamika Olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan. Jangan,

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics, what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting, dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami, seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semangat berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu final 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda di siang hari ini. Walaupun belum waktunya jam istirahat siang, pendengar, masih pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat nih. Terlihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar, dari Simpang Lungsir nih. Saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya, pendengar ya, dan arus kendaraan juga berjalan dengan lancar. Lalu kalau kita lihat juga dari pintu masuk terminal Raja Basa pun tidak jauh berbeda ramainya ya kendaraan yang melintas saat ini, pendengar. Dan kita lihat dari Simpang Lungsir dan juga dari depan pintu masuk terminal Raja Basa, cuacanya juga panas gitu kan ya, cerah banget gitu kan. Nah, dan selalu ramai kendaraan ini ada di Simpang Moro Antasari. Di sini juga kita lihat ramai sekali kendaraan yang sudah melintas walaupun belum waktunya jam istirahat siang ya. Tapi sepertinya sudah banyak yang mulai melakukan perjalanan nih untuk mencari tempat istirahat siang Anda mungkin, atau mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berkendara menuju satu tempat pertemuan ya. Tetap berhati-hati aja dalam membawa kendaraan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan cuaca yang cerah nih, mudah-mudahan suasana hatinya juga masih tetap cerah pagi hari ini, masih tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Andina akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi pendengar. Dan sesaat lagi kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Selamat siang untuk Anda dan tetap bersama Pro 1.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

kacamata. Bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Apakah Anda sudah mulai nih menikmati waktu istirahat siang Anda, atau mungkin Anda masih berkutat dengan semua aktivitas atau pekerjaan Anda? Nah, kalau misalkan ini masih beraktivitas dengan semua pekerjaan Anda, sebaiknya istirahat dulu ya pendengar. Nanti setelah istirahat baru deh dilanjutkan, karena penting banget nih untuk memberikan tubuh kita jam ataupun juga waktu istirahat ya, untuk santap siang pastinya juga, supaya energi Anda akan kembali lagi ya, semangat untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Pendengar, banyak nih orang ngira bahwa kunci utama berhenti merokok adalah kemauan yang kuat. Oleh sebab itu, jika ada yang gagal berhenti merokok, maka akan dianggap tidak punya tekad dan juga niat yang kuat. Padahal sebenarnya pendengar, ketergantungan pada rokok ini bukan sekedar kebiasaan buruk aja yang bisa berhenti begitu saja. Ya, pasalnya ketergantungan ini adalah bentuk adiksi kronis yang melibatkan perubahan fungsi pada sistem saraf di otak. Nah, bukan hanya rokok konvensional aja ya, rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan vape, ini juga mengandung nikotin, yakni zat adiktif yang berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan serius, termasuk kanker paru dan juga penyakit paru obstruktif kronik atau dikenal dengan PPOK. Karena itu pendengar, upaya berhenti merokok ini seringkali tidak bisa hanya dengan niat dan juga kemauan saja ya. Seorang penasehat pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI, yaitu Profesor Dr. Dr. Agus Dwi Susanto, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat berhenti merokok adalah munculnya gejala putus nikotin. Dan menurutnya, nikotin yang dihirup melalui rokok ini bisa mencapai reseptor otak yang hanya dalam waktu

sekitar 10 detik. Dan zat ini kemudian akan memicu pelepasan dopamin, senyawa yang menimbulkan rasa nyaman dan juga kesenangan. Nah, ketika otak seseorang perokok ini melepaskan dopamin, pendengar, akan muncul rasa nyaman yang ingin didapatkan kembali. Karena itulah ia akan merokok dengan jumlah yang lebih banyak hingga mencapai tingkat toleransi tertentu sampai efek dopamin rilisnya dirasakan, pendengar. Dan juga sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal ya yang bisa membuat kita mendapatkan dopamin, misalkan saat menerima hadiah. Lalu namun bagi seorang perokok tanpa hadiah, rokok pun ini sudah cukup nih memberikan rasa nyaman yang dihasilkan oleh dopamin. Tapi pastinya ada akibat dong yang akan dirasakan. Apa aja akibatnya? Andi akan kembali hadirkan untuk Anda informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masak iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, ketika seseorang nih mencoba untuk berhenti merokok, tubuhnya akan bereaksi ya, karena kehilangan pasokan nikotin yang selama ini diterima secara rutin. Ya, nikotin ini adalah zat adiktif yang membuat otak terbiasa untuk mendapatkan sensasi nyaman, tenang, dan lebih fokus dalam waktu yang singkat. Nah, saat pasokan ini tiba-tiba dihentikan, biasanya tubuh dan otak akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Akibatnya akan muncul berbagai gejala yang dikenal sebagai withdrawal atau gejala putus nikotin. Nah, seseorang mungkin akan menjadi lebih mudah marah ya kalau misalkan putus dari zat nikotin ini. Lalu juga mereka akan merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, merasa cemas juga, lalu mengalami gangguan tidur, hingga juga muncul keinginan yang sangat kuat untuk kembali merokok. Beberapa orang juga akan merasakan peningkatan nafsu makan atau perubahan suasana hati. Meski terasa tidak nyaman, reaksi ini sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh sedang berusaha untuk memulihkan diri dan melepaskan ketergantungannya terhadap nikotin. Seiring berjalannya waktu, pendengar, gejala ini akan berangsur-berangsur berkurang ya, dengan tekad yang kuat, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, serta pola hidup sehat. Proses berhenti merokok ini bisa dilalui hingga akhirnya tubuh terbebas dari ketergantungan nikotin dan juga memperoleh manfaat kesehatan yang jauh lebih besar. Dan masalah gejala putus nikotin ini juga bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti baik itu fisik maupun juga psikologis. Beberapa diantaranya adalah tadi ya, stres, mudah marah, sulit berkonsentrasi, bahkan juga ada yang mengalami gangguan tidur atau insomnia, pendengar. Lalu juga ada yang mengalami nyeri otot, sakit kepala, bahkan juga dorongan kuat untuk kembali merokok. Dan tentunya kondisi ini banyak ya orang yang kembali, yang membuat orang kalau misalkan tidak dapat support, mereka akan kembali merokok lagi nih, meskipun sebenarnya dia tahu gitu kan ya bahwa gak boleh kembali lagi merokok, tapi dikarenakan keinginan kuat untuk merokok itu tadi, dikarenakan adanya ketergantungan itu tadi, kadang-kadang mereka ini kembali merokok dan kembali merokok gitu kan ya, ujung-ujungnya gak jadi berhenti gitu kan ya. Dan mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang mencoba untuk berhenti ketergantungan terhadap nikotin, ini bisa berhasil ya untuk mengubah gaya hidup menjadi hidup yang sehat gitu kan. Oke deh, masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, pukul 12 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat nih, kami hadirkan informasi arus lalu lintas saat ini. Pendengar, terlihat kita dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Jalan Riakudu, ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya pendengar. Dan untuk Anda nih yang akan putar balik menuju flyover Riakudu juga ya, tetap berhati-hati gitu kan ya. Tentunya untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara membawa kendaraan roda 2, jangan lupa tetap pakai helm ya, karena helm ini untuk keselamatan diri pastinya. Dan selanjutnya kita menuju ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang pendengar. Nah, kendaraan yang melintas saat ini dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang juga cukup ramai ya pendengar. Dan cuacanya juga di siang hari ini terlihat cerah, mulai dari Riakudu, Simpang Itera, ataupun dari Pangkal Pinang, Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya, ini cuacanya cerah semua ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin akan menuju seputaran Simpang Itera, saat ini kendaraan yang melintas juga cukup ramai ya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang berkendara atau akan melintas di beberapa daerah yang ada di Simpang Itera, Jalan Riakudu, ataupun juga Simpang Pangkal Pinang. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Cuacanya panas banget ya. Untuk Anda yang keluar rumah, jangan lupa pakai sunscreen ya, karena penting banget nih untuk melindungi kulit Anda dari sinar UV. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami temani Anda selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berita daerah Lampung siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli, dan itu bisa saya
2: pada masyarakat untuk meningkatkan kerjasamanya seperti gotong royong.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Senin 8 Juni 2026 dengan topik berita. Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Kepulangan jemaah haji asal Lampung terus berlangsung secara bertahap pada Senin siang ini. Jemaah yang tergabung dalam kloter 09 JKG atau kloter 3 Lampung dijadwalkan tiba di tanah air setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Berikut laporan Siti Triani.
1: Kepulangan jemaah haji asal Lampung terus berlangsung secara bertahap. Senin siang ini, jemaah yang tergabung dalam kloter 09 JKG atau kloter 3 Lampung dijadwalkan tiba di tanah air setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kloter ini membawa 445 orang yang terdiri dari 439 jemaah asal Kabupaten Lampung Timur dan 6 petugas kloter. Mereka berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Minggu malam waktu setempat, menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5318 dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Senin siang ini. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Lampung, Ansori F. Citra, mengajak keluarga jemaah untuk bersabar menunggu proses kepulangan dan terus mendoakan seluruh jemaah agar tiba dalam kondisi selamat. Ansori mengatakan pihaknya berharap seluruh jamaah dapat kembali ke kampung halaman dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga sebagai haji yang mabrur. Ia juga mengimbau keluarga jemaah, khususnya yang berasal dari kota Bandar Lampung, agar tidak melakukan penjemputan secara berlebihan dengan membawa banyak kendaraan ke asrama haji Raja Basah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
2: Jamaah-jamaah haji kita akan pulang untuk keluarganya agar bersabar. Dan tetap mendoakan agar keluarga yang sedang berproses untuk kepulangan ke Indonesia, ke tanah air, kampung halaman, dapat berjalan baik, sehat, bisa berkumpul dengan keluarga dengan predikat haji yang mabur. Kemudian khusus untuk keluarga-keluarga jamaah haji dari Bandar Lampung, kami menghimbau untuk penjemputan ini tidak perlu ramai-ramai bawa mobil menjemput keluarganya. Karena apa? Ini nanti akan mengganggu pengguna jalan lainnya.
1: Untuk jemaah haji asal Bandar Lampung, proses keluar dari asrama haji akan diarahkan melalui pintu kedatangan di kawasan Islamic Center. Karena itu, keluarga diminta menunggu di lokasi yang telah ditentukan agar tidak memaksakan diri masuk ke area asrama haji. Sementara bagi keluarga jemaah dari kabupaten dan kota lain di Lampung, Ansori meminta agar menunggu di titik penjemputan yang telah disiapkan pemerintah daerah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar proses pemulangan berjalan tertib, lancar, dan tidak menambah kelelahan jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Iwan, nahkoda kapal nelayan asal Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, yang hilang setelah kapal yang ditumpanginya ditabrak kapal tongkang di perairan Gusung Lebar Luar Mesuji pada Jumat malam. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kecelakaan kapal main overboat terhadap satu orang ABK kapal nelayan di perairan Gusung Luar Lebar Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Atas nama Iwan, umur 48.
4: Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang setelah kapal nelayan yang ditumpanginya ditabrak kapal tongkang di perairan Gusung Lebar Luar Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang. Korban yang hingga kini belum ditemukan diketahui bernama Iwan, 48 tahun, nahkoda kapal nelayan asal Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung melalui dan tim Rescue Sahrudin mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai unsur maritim untuk mendukung proses pencarian korban. Menurutnya proses pencarian sempat terkendala kondisi gelombang yang cukup tinggi sehingga tim belum dapat menjangkau titik lokasi kejadian secara maksimal. Selain itu, keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah operasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencarian. Pada pencarian hari ketiga atau Senin pagi, tim SAR gabungan membagi personil ke dalam beberapa Search Rescue Unit atau SRU untuk melakukan penyisiran di area yang telah ditentukan berdasarkan analisis pergerakan arus dan prediksi lokasi korban. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian pencarian masih berlangsung.
3: Kecelakaan kapal Manoeuvre Boat terhadap satu orang ABK kapal nelayan di perairan Busung Luar, Lebar Mesuji, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Lampung. Atas nama Iwan, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulungagung. Tim SAR gabungan melakukan briefing dan koordinasi dengan unsur yang terlibat di lapangan dan melakukan pencarian menggunakan satu rubber boat milik Basarnas dengan beranggotakan dari anggota tim SAR dan Polairut Besuki dan satu kapal nelayan dengan radius pencarian kurang lebih 6 nautical mile dari titik lokasi kejadian.
4: Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu kapal nelayan yang diawaki 3 orang sedang lego jangkar di perairan Mesuji. Salah seorang anak buah kapal, Awan Setiawan, mengaku mendengar suara benturan keras dan keluar untuk memeriksa sumber suara. Saat berada di atas kapal, Awan mendapati kapal nelayan yang mereka tumpangi telah ditabrak kapal tongkang dari arah samping. Menyadari situasi darurat, ketiga awak kapal berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Dua ABK yaitu Awan Setiawan dan Purwasena berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun nahkoda kapal Iwan dilaporkan hilang dan hingga kini belum ditemukan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu.
6: Apalagi permintaan itu disampaikan Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful pasca pengungkapan kasus dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Saiful mengatakan sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan maupun menemukan bukti adanya praktik jual beli titik SPPG di Lampung. Menurutnya, calon mitra yang ingin membangun dapur MBG cukup mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap terbuka.
5: Kalau saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli itu. Dan itu bisa saya pastikan kalau di saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu. Apalagi ada buktinya, belum pernah. Karena itu kalau saya sih, ya nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kalau ada yang mau menawarkan segala macam, ya lempeng-lempeng aja. Kalau memang main di sistem, memang di sistem aja gitu loh. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat dan sebagainya, saya yakin juga dia bisa tanpa harus bayar-bayar gitu. Dan itu yang saya ketahui, Pak ini.
6: Saiful menambahkan, Satgas MBG Daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dapur maupun penentuan titik lokasi SPPG. Namun berdasarkan petunjuk teknis, setiap dapur MBG harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jangkauan pelayanan. Terkait pembukaan maupun penutupan pendaftaran titik SPPG, Saiful menegaskan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah BGN. Di tengah munculnya kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Saiful memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan penting dilakukan agar berbagai kendala maupun pelanggaran yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, Satgas Daerah juga belum mendapatkan arahan secara khusus dari pimpinan BGN yang baru. Namun, Saiful mendapat informasi, BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Selengkapnya dilaporkan Teddy Herianto.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Ketua KPU Waikanan Hairul Fasa mengatakan pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi di masa mendatang. Dijelaskannya pemilih pemula memegang peranan yang sangat sangat strategis dalam menentukan arah demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik sejak dini adalah langkah krusial untuk melahirkan pemilih cerdas yang sadar akan hak dan kewajibannya. Ia juga mengajak para pelajar untuk menjadi pemilih yang rasional, kritis, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
8: KPU Kabupaten Waikanan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui program pendidikan pemilih berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang kami laksanakan adalah sosialisasi pendidikan pemilih bagi segmen pemilih pemula yang kali ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Kegiatan ini menjadi penting karena para pelajar yang saat ini duduk di bangku sekolah merupakan calon pemimpin dan calon pemilih yang akan menentukan arah pembangunan daerah maupun bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara perlu diberikan sejak dini. Alhamdulillah, kegiatan berlangsung dengan sangat baik dan penuh antusiasme. Para siswa aktif berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait kepemiluan, hak pilih, serta peran generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kepedulian dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam membangun demokrasi yang lebih baik.
7: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Negeri 2 Negeri Besar Priyani Sinaga menyampaikan apresiasi kepada KPU Waikanan yang telah memilih sekolah tersebut sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan para siswa mengenai pentingnya peran aktif generasi muda dalam kehidupan bernegara dan masa depan demokrasi. Melalui program pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU Waikanan berharap dapat mencetak generasi muda yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BBBD Kabupaten Waikanan mengajak masyarakat untuk menggalakkan aksi gotong royong membersihkan saluran air selama masa pancaroba. Langkah ini dinilai efektif guna mencegah penyumbatan sampah yang memicu banjir di area pemukiman. Berikut laporan Rio Tanjung.
9: Pada masyarakat untuk meningkatkan kerjasamanya seperti gotong royong membersihkan saluran-saluran air yang mapet.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kepedulian lingkungan selama masa pancaroba. Langkah sederhana dinilai efektif mencegah banjir di permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan,

0: pada masyarakat untuk meningkatkan kerjasamanya seperti gotong royong, membersihkan saluran-saluran air yang mapet, kemudian tidak membakar sampah sembarangan ataupun membuang sampah sembarangan di sungai-sungai, saluran-saluran air, sehingga air dapat mengalir sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan banjir.
1: Lebih lanjut, Suprianto berharap kesadaran masyarakat terus meningkat selama masa peralihan musim tersebut. Partisipasi aktif warga dinilai sangat membantu upaya pencegahan bencana. Dengan saluran air yang bersih, air dapat mengalir sebagaimana mestinya menuju hilir. Upaya sederhana ini diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui sentuhan kreativitas mahasiswa Universitas Lampung Unila, proses produksi kerupuk khas daerah kini bertransformasi menjadi pertunjukan teatrikal tari yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga sukses mendongkrak popularitas kampung serta memikat kunjungan wisatawan lintas daerah. Berikut laporan Palasta Sitepu.
3: Kalau dari alur yang kita berikan sepertinya sudah terpenuhi, namun mungkin dari beberapa
4: mahasiswa program studi pendidikan seni tari Universitas Lampung Unila menggelar praktek seni tari luar ruangan di kawasan sentra industri Rumah Kemplang. Koreografer Kemplora Indonesia, Desi Setiawati, mengungkapkan bahwa esensi dari tarian adalah menangkap dinamika kehidupan para pengrajin lokal. Dirinya menjelaskan, tarian ini dibawakan secara teatrikal dan ekspresif, secara runtut menggambarkan rantai produksi kemplang, yang mana gerakan simbolis mulai dari proses penghalusan daging ikan, mencampurkan dengan tepung tapioka, mengulen adonan, membentuk silinder, membungkus, mengiris tipis, menjemur di bawah terik matahari, hingga proses akhir yakni pemanggangan atau penggorengan.
3: Kalau dari alur yang kita berikan, sepertinya sudah terpenuhi, namun mungkin dari beberapa part mungkin tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Ini tentang produksi kemplang, Kak. Ya, dari pengadonan, kemudian pengukusan, kemudian percetakan, penjemuran hingga pembakaran. Karena kami melihat di perkampungan kemplang itu unik, Kak, menarik ngambil di sini karena unik dari perkampungannya gitu.
4: Dosen Pendidikan Seni Tari Unila, Gusti Ayu, menjelaskan bahwa ujian di ruang publik seperti ini dirancang agar mahasiswa memahami bagaimana sebuah tarian dapat berfungsi sebagai media refleksi sosial dan kritik lingkungan. Dirinya menambahkan, lingkungan perkampungan Kemplang dipilih agar mahasiswa bisa merasakan langsung ruang hidup masyarakat yang mereka angkat dalam sebuah karya.
5: Salah satu karya dari mahasiswa kami dengan konsep site specific atau bisa disebut juga koreografi lingkungan. Jadi memang berangkat dari fenomena-fenomena atau lokasi-lokasi tertentu di masyarakat yang bisa menghadirkan isu-isu yang kemudian bisa diangkat sebagai sebuah karya pertunjukan dalam bentuk koreografi lingkungan.
4: Menurutnya, pementasan di perkampungan sejatinya merupakan bagian dari ujian praktik mata kuliah, di mana mahasiswa ditantang untuk keluar dari zona akademisi. Dirinya berharap mahasiswa mampu mengasah kepekaan sosial dan membuktikan bahwa seni tari memiliki daya hidup yang kuat saat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba, telah membentuk kelompok masyarakat sebagai persiapan untuk penanganan pemukiman kumuh di wilayah setempat. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Pemerintah Kampung Ramsai mulai menyiapkan tahapan penanganan kawasan kumuh. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat atau POKMAS. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama, mengatakan kawasan yang masuk surat keputusan kawasan kumuh berada di Dusun 1. Lokasi tersebut berada di sekitar area pasar Kampung Ramsai. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah yang terdampak. Kewenangan untuk penanganan tersebut dapat berada di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Ia memperkirakan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh akan dimulai tahun depan. Saat ini, pihaknya masih menjalani tahapan persiapan dengan membentuk POKMAS yang nantinya akan menjalankan program tersebut. Dia juga menjelaskan POKMAS akan diregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelompok itu juga akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, bantuan pemerintah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai indikator kawasan kumuh.
7: Nah, dalam hal ini, Kampung Ramsai yang di-SK-kan itu di Dusun 1, tepatnya Pasar Kampung. Kemungkinan besar pekerjaannya akan dilakukan.

0: lakukan di tahun depan. Ini kegiatan sosialisasi. Setelah ini nanti kita akan pembentukan Pokmas. Nah, Pokmas inilah yang nanti kemudian akan menjalankan program di tahun depan terkait dengan rencana penyelesaian daerah kumuh di wilayah yang sudah di-SK-kan tersebut. Ini salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warga masyarakat jadi Kampung Ramsai untuk menyelesaikan permasalahan indikasi daerah kumuh tersebut.
1: Meski demikian, ia menegaskan penanganan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan. Dirinya mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan terkait pelaksanaan program tersebut. Seluruh proses penanganan nantinya akan dilakukan bersama pihak terkait dan masyarakat setempat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Srikandi Damkarmat Kota Metro disosialisasikan antisipasi kebakaran menghadapi El Nino tahun ini. Sosialisasi dilakukan go to school dan door to door ke kompleks permukiman padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Robi Yudestika.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro intensifkan sosialisasi untuk antisipasi potensi kebakaran memasuki musim kemarau dan El Nino 2026. Sosialisasi melibatkan perempuan Srikandi Damkar yang turun langsung ke 22 kelurahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro Sri Amanto menjelaskan, sosialisasi menjadi bagian upaya pencegahan dini dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran rumah dan lahan. Damkarmat Kota Metro menyiapkan berbagai langkah mitigasi bencana menghadapi ancaman El Nino. Selain sosialisasi ke sekolah dan komplek pemukiman padat penduduk, petugas juga membagikan stiker yang berisikan himbauan waspada kebakaran dan nomor layanan darurat.
4: Saya mengajak kepada seluruh aparat kecamatan, aparat kelurahan, RT, RW, dan seluruh kader, seluruh relawan, mari kita waspada untuk mengantisipasinya terjadinya kebakaran. Kita antisipasi El Nino ini, kita cegah sedini mungkin, kita minimalisir seminimal mungkin terjadinya suatu kebakaran tersebut. Jadi harus tetap waspada dan waspada.
3: Masyarakat dihimbau tidak membakar sampah sembarangan, proaktif memeriksa instalasi listrik secara berkala, serta memastikan kompor dan peralatan elektronik dalam kondisi aman saat berpergian. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Viralnya video penangkapan jaringan narkoba di Waikanan, Kapolres mengungkapkan masih dalam pengejaran. Berikut laporan Roma Dona.
5: Terkait dengan video viral di media sosial, mobil polisi ditabrak mobil Terios warna hitam. Kapolres Waikanan ungkapkan itu adalah rekaman Satres Narkoba berusaha melakukan penangkapan pelaku pengedar narkotika. AKBP Didik Kurnianto kepada RRI mengatakan bahwa penindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus sebelumnya. Petugas mendapatkan informasi dari para tersangka yang telah diamankan, yakni MU, NS, dan ECR, adanya aktivitas rekan pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika. Sehingga setelah dilakukannya penyelidikan, Satres Narkoba berhasil mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sebuah mobil Terios warna hitam di Kecamatan Umpu Semu, Kabupaten Waikanan, sehingga Kasat Narkoba Ibtu Prayogo bersama tim melakukan pengejaran. Pada saat melakukan pengejaran, Kasat Narkoba Polres Waikanan meminta bantuan Polsek Baradatu untuk melakukan penyekatan atau penghadangan diduga pelaku yang berusaha kabur. Pada saat di tempat kejadian perkara, tepat di depan Mako Polsek Baradatu, mobil patroli Polsek diarahkan melintang ke jalan. Ternyata pelaku nekat dan menabrak bodi belakang kendaraan Polsek, sehingga berhasil kabur menyebabkan Kapolsek Baradatu yang berada di samping mobil ikut terpental sejauh 1 meter karena terdorong mobil patroli Polsek yang ditabrak pengemudi kendaraan tersebut.
6: Terkait dengan video yang viral yang mobil polisi ditabrak mobil Terios warna hitam, jadi sebenarnya kejadian waktu itu Kasat Narkoba karena ketika penggeledahan NS dan ECR itu pengembangan kembali, ada diduga pelaku kabur menggunakan Terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran bersama Kanit Polsek Waituba Ibda Togatorok dengan KPU Narkoba di dalam mobil sambil menghubungi Kapolsek Baradatu. Kapolsek Baradatu dengan sikap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan pengadangan dengan menggunakan bonitis dan senjata yang ada di polsek Baradatu. Tanpa disangka-sangka, ternyata pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental, sehingga mobil itu kabur menuju arah Banjarmasin. Ditinggal oleh pelaku, sudah diamankan mobilnya, tapi pelaku masih dalam pengejaran.
5: Lebih lanjut, Kapolres mengatakan untuk mobil, kondisi mobil Terios warna hitam tersebut ditinggal diduga pelaku yang kini sudah diamankan di Polres Waikanan. Sampai dengan saat ini, ungkap Kapolres, pelaku masih dalam pengejaran dan akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Lampung resmi menetapkan Theodorus Sidi Lasut sebagai Ketua Umum Pengurus Kota Pengkot PTMSI Bandar Lampung masa bakti 2026 hingga 2030. Berikut laporan M. Priyambudi.
9: Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 017 garis miring PTSMI strip LPG strip 6 strip 2026 yang ditandatangani Ketua Umum Pengprop PTSMI Lampung Juwita Hasan. Dalam keputusan tersebut, Theodorus diberikan kewenangan untuk bersama karakteker menyusun kepengurusan Pemkot PTSMI Bandar Lampung periode 2026-2030 sesuai ketentuan organisasi yang berlaku. Ketua PTSMI Bandar Lampung terpilih Theodorus Sidi Lasut kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kepengurusannya membawa visi mewujudkan PTSMI Kota Bandar Lampung yang solid, profesional, terbina, dan berprestasi. Lebih lanjut ia menjelaskan misi utama yang akan dijalani yakni membangun organisasi yang transparan serta memperkuat sinergi antara Pengprop PTSMI dengan insan tenis meja Kota Bandar Lampung.
10: Prestasi yang saya sudah buat selama ini adalah terwujudnya Kota Bandar Lampung yang solid, profesional, terbina, berprestasi. Untuk pembinaan PTMSI Kota Bandar Lampung sesuai AD/ADRT. Untuk misi saya adalah pertama menjalankan organisasi secara transparan sesuai AD/ADRT, memperkuat sinergi Pemprov dan insan tenis meja.
11: Terus harapan kita ini Pak untuk tenis meja Bandar Lampung sendiri?
10: Ini kita ada kemarin waktu Porprov kemarin kita terus terang dapat 2 medali. Sekarang kita akan lebih maju lagi karena kita ada atlet putra yang pemain-pemain nasional seperti Nail, Bryden, dan Sena untuk putra. Untuk putri kita akan seleksi lagi di Kota Bandar Lampung. Kita akan melakukan latihan tanding sesuai yang kita harapkan di Kota Bandar Lampung.
9: Dirinya optimis prestasi tenis meja Bandar Lampung akan meningkat pada ajang-ajang mendatang seperti Porprov, dan Bandar Lampung harus berhasil meraih medali karena diperkuat sejumlah atlet potensial. Selain itu, pihaknya juga memperbanyak program latihan dan latih tanding guna meningkatkan kemampuan atlet menghadapi berbagai kejuaraan ke depan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Senang banget ya kami kembali menemani Anda di siang hari ini, tentunya di 90,9 FM pendengar. Dan pukul 13 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang nih untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang bekerja ya, bekerja apapun dimanapun gitu kan ya. Atau untuk Anda yang saat ini lagi kerja kelompok atau mengerjakan tugasnya, tetap semangat aja. Sudah pukul 12 lebihnya 44 menit, dan kali ini Pro 1 RRI Bandar Lampung akan menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa gabung ya melalui telepon di 0721-269-720, ataupun juga bisa gabung bersama kami melalui WhatsApp pendengar di 0811-7207-909. Anda akan menemani Anda siang hari ini dalam 100% Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi arus lalu lintas kembali kami hadirkan nih untuk Anda yang akan melintas di Jalan Gajah Mada ya pendengar. Terlihat saat ini kendaraan cukup ramai pendengar, dan ini didominasi ya kebanyakan kendaraan roda 2. Walaupun kendaraan roda 4 juga banyak sih sebetulnya yang melintas ya. Tetap hati-hati untuk Anda, apalagi untuk Anda yang akan putar balik nih ya. Jangan buru-buru gitu kan, pastikan dulu pada saat Anda putar balik ini kendaraan di sebelah kiri ini jauh atau masih kosong gitu kan ya. Jangan memaksakan memutar pada saat ada kendaraan yang sudah dekat gitu kan. Tentunya ini akan sangat berbahaya banget ya. Tetap berhati-hati aja dalam membawa kendaraan untuk Anda. Cuacanya juga bagus banget ya, dari Jalan Gajah Mada cerah juga seperti di seputaran Pohoman Bandar Lampung saat ini pendengar. Lalu kita menuju ke Jalan Pulau Legundi ya, di depan salah satu klinik swasta ya, ataupun di lampu merah Jalan Pulau Legundi Tirtayasa. Ini juga kendaraan cukup ramai yang melintas. Oke, kita coba angkat dulu teleponnya di siang hari ini. Siapa sih yang mau ikut bergabung bersama kita di siang ini? Halo, assalamualaikum RRI. Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Oke, nggak ada yang menyaut, jadi kita tutup teleponnya ya. Silakan coba kembali, Anda bisa kembali coba telepon di 0721-269-720 ya. Baik, dari Jalan Pulau Legundi kita akan menuju ke mana lagi kira-kira? Kita menuju ke Ahmad Yani ya pendengar, dari Jalan Ahmad Yani MT Haryono, tepatnya di depan Kopi Kenangan. Ini kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya pendengar, dan juga cuacanya juga terlihat cerah banget gitu kan ya. Pokoknya hari ini cerah banget ya, cuacanya panas banget bahkan. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara atau mungkin di rumah aja tapi ngerasain panasnya yang luar biasa, ya udah ya, jangan minum es sih kalau bisa, karena biasanya malah flu nih. Jadi pintar-pintar jaga kesehatan ya. Dan baik pendengar, masih menemani Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagi MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagi MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026. Melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat tanggal 17 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?

0: Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan kami kembali undang Anda untuk ikut bergabung ya dalam acara 100% Indonesia. Selamat siang untuk Fikri yang sudah bergabung nih. Katanya pengen kirimin lagu buat seseorang yang keras kepala katanya. Oke, lagunya katanya Meiska yang keras kepala. Baiklah, nanti kita puterin ya lagunya. Oke, kita angkat kembali ini telepon yang sudah ikut bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum RRI.
1: Halo RRI, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang, gimana nih kabarnya dari Minahasa?
1: Lagi kurang sehat ini, Minahasa cerai nih hari ini.
0: Gitu ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, jaga kesehatan ya.
1: Iya.
0: Oke, ini mau dengar lagu apa sih di siang ini?
1: Boleh pilih atau udah disiapin?
0: Boleh pilih atau ada nih beberapa lagu yang udah kita playlist nih. Ada dari The Massive, Rindu Setengah Mati, atau Budi Doremi nih, Aku Tanpa Kamu, Tanpaku, atau Mangu yang 420.
1: Demasif aja.
0: Oke deh, salam buat keluarga di sana ya.
1: Iya, ini Mbak siapa?
0: Dengan Andina.
1: Oh iya, Mbak Dina, oke. Mm-hmm. Mbak Dina, selamat bertugas, makasih
0: iya,
1: ya.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga, terima kasih ya sudah ikut bergabung bersama Pro 1 nih dari Minahasa nih jauh-jauh ya. Sehat selalu pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, Andina juga masih menantikan kebersamaan Anda ya. Kita langsung aja deh putarin lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Ada dari miliknya Meiska dan juga The Massive ya. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya. Masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Tapi gak nyebutin nama, gak apa-apa deh ya. Katanya pengen dengerin lagunya yang It Gitaf ya, Sedih Aku Sebelum Hujan. Oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya. Walaupun sekarang gak hujan sih sebetulnya. Gak apa-apa ya, nanti kita puterin lagunya untuk kamu ya, yang gak nyebutin nama ya. Dan untuk Anda pendengar, tentunya Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dalam acara 100% Indonesia. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Ya, kami hadirkan juga informasi lalu lintas untuk Anda pendengar melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih pendengar, dari simpang Pasar Tugu, tepatnya di bawah flyover Pasar Tugu ya. Kendaraan yang berlalu lalang ini gak terlalu ramai sih terbilang ya, cukup lengang ya. Untuk Anda yang akan melintas aman pokoknya. Gak takut kemacetan ya. Dan kita menuju ke Terminal Kemiling pendengar. Dari Terminal Kemiling nih kendaraan yang melintas cukup lancar arus lalu lintasnya, kendaraannya juga cukup ramai juga ya di siang hari ini, nggak terlalu padat yang pastinya. Dan selanjutnya kita menuju ke Jalan Tengku Ciditiro yang ada di depan Alfamart ya tepatnya ya. Kita lihat sini kendaraan yang melintas cukup lengang juga. Dan di mana-mana nih kayaknya cuacanya cerah banget ya siang hari ini. Mudah-mudahan juga membantu Anda yang punya aktivitas di luar ruangan. Tapi jangan lupa pakai sunscreen ya, karena ini memang cuacanya panas, kebayang UV-nya gimana gitu kan ya. Jadi tetap jaga kesehatan kulit Anda pastinya. Dan kita akan langsung aja nih puterin lagu yang sudah di request dari miliknya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Masih.

Pendengar dimanapun Anda berada, 52 menit berlalu nih dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa ya kebersamaan kita harus Anina sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar. Nanti akan ada rekan Anina menemani Anda dalam Lampung sore ini. Dan jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Anina pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Manen Lampung. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di edisi hari ke 8 ya, hari ke 8 di bulan Juni tahun 2026. Dan sore hari ini, tepatnya di hari Senin seperti biasa, nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bener Lampung. Mendengar, ini akan berbincang tentunya berbicara mengenai satu hal yang juga mungkin akan menjadi inspirasi ya untuk kita semua, tentunya mengenai usaha yang nantinya akan mendatangkan dolar, bukan lagi rupiah ya. Amin, sekarang. Amin. Ini lagi happening banget soalnya kalau ngomongin dolar gitu ya. Betul. Sedikit manis tapi juga agak sensitif gitu kan.
1: Bener.
0: Iya. Ya sudah kalau gitu kita akan sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini pendengar. Ini ya berbicara mengenai pempek yang juga merupakan salah satu kuliner khas Nusantara dan juga dikenal luas gitu ya oleh masyarakat Indonesia. Selain cita rasanya yang gurih, terus yes, juga identik sekali dengan cuko kental gitu kan. Jadi pempek ini menjadi sajian yang juga digemari oleh banyak banget kalangan. Menggunakan bahan baku pilihan, ini juga merupakan proses dari pembuatan yang juga menawarkan berbagai varian pempek yang bisa dinikmati oleh pelanggan. Kita sambut ini dia ya.
1: Jreng.
0: Owner kita pempek Oma 68.
1: Okay. Selamat sore Mbak.
0: Kita akan sapa dulu nih, beliau adalah merupakan narasumber kita, yaitu Kakak aja panggilnya ya.
1: Boleh, siap.
0: Iya, biar agak muda gitu. Kan? Kakak Hasan Asa Sari, ini merupakan selaku owner pempek Oma 68.
1: Betul.
0: Jangan kebalik ya.
1: Yes.
0: Karena 86 itu siap.
1: Siap komandan.
0: Nah, ini sebelum kita gali lebih dalam lagi mengenai pempek Oma ini ya.
1: Iya.
0: Kenapa sih alasannya dikasih nama pempek Oma 68? Ceritain sejarahnya dulu nih.
1: Gini, ini kan berdiri udah setahun ya.
0: Iya.
1: Bulan puasa 2025 berdirinya. Mm-hmm. Dan ini dadakan. Mm-hmm. Jadi ceritanya waktu itu ada adik ipar di Jakarta, mm-hmm, bilang ke istri saya, "Kak, gua mau dong buatin pempek untuk apa lebaran gitu kan." Mm-hmm. "Ya udah kirim bahan-bahan lah, uangnya." Dan mm-hmm, kirim, kita buat jadi SW status WhatsApp.
0: Oke, okay, betul. Nah, dibuat story ya.
1: Kawan-kawan mm-hmm, istri pada ngomong begini, "Jualan sih gua beli," gitu gitu tuh. Mm-hmm. Awalnya simpel banget. Terus istri saya bilang sama saya, "Ya gimana nih, pada mau beli?" Mm-hmm. Saya bilang, "Gas aja udah, kita produksi banyak-banyak gitu kan." Mm-hmm. Banyak lah Mbak, jadi mm-hmm, 2025 itu omset kita 2,5 kintal.
0: Mm-hmm. Luar biasa.
1: 250 kilo.
0: Betul banget.
1: Alhamdulillah.
0: Itu bareng-bareng atau berapa orang tuh yang ngerjain
1: 250 kilo? Bertiga. Luar biasa. Saya, istri, anak.
0: Luar biasa.
1: Nah,
0: ya.
1: Kembali ke nama mm-hmm, ya, nama.
0: Iya, betul.
1: Udah dijual kan, mm-hmm, udah dikenal rasanya, terus bingung kasih nama apa ya. Mm-hmm. Kata kakak ipar nih, tadi kan ada ipar, mm-hmm, ini kakak ipar, "Lu pusing amat, kasih dapur Oma," gitu tuh awalnya, pempek mm-hmm, dapur Oma.
0: Oke, itu spontan ya?
1: Spontan aja, udah kita mm-hmm, buat stikernya lah gitu, dari mm-hmm, dari yang tadinya jual pakai strapless aja, gak mm-hmm, ada stiker-stikeran, mm-hmm, itu aja laku keras. Mm-hmm. Akhirnya kita kasih stiker, kita beli vakum gitu kan ya, mm-hmm, vakumnya masih murah, yang harga 200 ribuan gitu. Mm-hmm. Nah, itu 2025. Mm. 2026 saya kan mulai bergaul nih sama grup-grup WA UMKM, mm-hmm, ya contoh yeah, UMKM emas yang Mbak Tri kan gitu. Mm-hmm. Terus banyak saran-saran kalau mau maju harus haki, mm-hmm, nanti mereknya bisa ditiru loh. Gimana mm-hmm, kalau ditiru orang kan? Mm-hmm. Oke lah, saya ke Kemenkumham. Mm-hmm. Pas daftar ini mm-hmm, pempek dapur Oma mm-hmm, ditolak.
0: Baru nyebut namanya
1: iya,
0: ya.
1: Pas dicari mm-hmm, udah ada yang duluan pempek dapur apa gitu. Mm-hmm. Terus yaudah deh, gimana saya konsultasi, gimana Pak? Ya harus dirubah Pak. Yaudah gini deh, nama Oma nggak boleh hilang. Saya bilang ini keramat, mm-hmm, saya bilang. Yaudah gini aja, nomor rumah saya 68. Mm-hmm. Tambahin aja deh, jadi pempek Oma 68. Jadi
0: 68.
1: Simpel-simpel aja sih.
0: Oke, baik. Jadi sejarah pemberian nama pempek oma itu juga adalah dari apa ya, dari ya asal-masalnya dari keluarga sendiri gitu kan ya. Nah tentunya pempek oma ini menghadirkan cita rasa yang juga punya resep dan teknik pengolahan yang menjadi ciri khas produksinya ya, yang kalau bisa dibilang tuh tadi bisa juga mengundang banyak orang yang juga bisa order gitu kan. Pada saat tahun 2025 sampai tembus di angka 250 kilo.
1: 2002 kemarin 3,5 kintal.
0: Luar biasa. Kilo. Naiknya luar biasa. Itu komen main, dan itu tembus ke Pulau Jawa ya.
1: Pengiriman sampai Makassar, NTB, Makassar. Bali.
0: Luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, kita akan cerita juga teknik gimana marketing penjualan kok bisa tembus sekuintal-kuintal itu gitu kan ya. Nah, terus yang juga bisa dibilang ini kan sesuai dengan tema kita ya, autentik gitu, cita rasa kuliner lokal. Iya, ini kan adalah pempek yang asalnya tuh memang dari ikan. Kalau kita dapetin di Provinsi Lampung tuh ya gampang banget. Tinggalnya karena kita di daerah pesisir gitu
1: Benar banget.
0: Sebenarnya otentis dalam sebuah makanan tradisional yang pempek Kak Hasan pilih sama istri gitu kenapa sih pilihnya pempek, kenapa nggak yang lain?
1: Gini ya, pempek itu sudah dikenal orang, jadi nggak perlu capek ngejelasin ini makanan A, B, C gitu, beda sama makanan asing. Satu-satu. Yang kedua, perlu pendengar juga ketahui bahwa pempek adalah makanan kuliner berbasis ikan terenak keempat di dunia.
0: Ini setuju.
1: Levelnya dunia loh, bukan levelnya lokal.
0: Betul.
1: Yang ketiga, tahu nggak Papua Barat itu punya pempek? Pernah dengar nggak? Papua Barat aja itu sudah memproduksi pempek, mendatangkan langsung chefnya dari Sumsel. Kenapa? Karena berlimpah tadi ikan di sana gitu. Jadi itu yang berikutnya, market saya kan di Lampung nih, basis di Lampung. Orang Lampung nggak perlu diajarin pempek lah gitu. Nah tinggal bermain kualitas, rasa, kualitas, harga. Itu kan. Nah, maka pempek oma ini marketingnya kita nggak jualan produk. Saya nggak pernah jualan pempek, jualin. Yang saya jual itu adalah oleh-oleh, konsep. Jadi kalau mau oleh-oleh, kalau mau hampers yang layak, yang orang tuh pasti suka nerimanya, nah gitu. Ya, branding kita itu, marketing kita tuh jualan konsep. Jadi kita nggak jual murah-murahan. Oh, harganya sekian, ya udah yang murah banyak. Saya bilang tuh di sono tuh di laut sana murah-murah seribuan kan. Saya keluar dari kerumunan gitu. Nah, ini yang. Jadi teman-teman juga kalau mau nyemplung apapun kuliner ya harus punya konsep gitu. Jangan ikut arus, harus punya. Dan ya kita juga banyak strategi.

0: cemilan favorit dan oleh-oleh yang pantas gitu dibawa kemana-mana.
1: Betul, setuju. Itu merupakan salah satu tagline yang juga bisa menarik gitu kan.
0: Siap.
1: Ya. Menarik konsumen untuk bisa cobain cita rasa kuliner dari Pempek Oma 68 ini. Nah, tadi kan Kak Hasan bilang adalah pengen banget punya branding sendiri dan juga keluar dari kerumunan yang pasti punya harga berbeda.
0: Betul.
1: Kualitasnya juga beda. Iya, kalau bicara soal itu ya, harga 1000 dengan kualitas yang seperti itu. Nah, dengan harga dari Pempek Oma ini kisaran berapa nih kalau boleh dikasih tahu ya?
0: Pempek Oma jual tuh 2 kemasan. Packing setengah kilo dan sekilo. Itulah kenapa kita jualnya kintal-kintalan, karena kita enggak jualnya bijian.
1: Iya.
0: Langsung sekilo gitu. Nah, 1 kilo itu harganya 115.000. Berapa banyaknya kalau yang size ya sekali lap gitu ya? Kira-kira 46 lah.
1: 46 pieces ya.
0: Butir ya. 45 46 butir gitu. Itu sekali cocol hap gitu.
1: Langsung hap.
0: Ya, kalau yang agak gede dikit. Sekitar 33 sampai 35 butir. Kan ada orang yang minta size-nya jangan yang kecil-kecil dong. Enggak pantas kalau untuk tamu gitu. Kita kasih yang agak sedang. Jangan yang gede dong, yang kecil biar banyak yang makan. Oke, siap.
1: Oke. Bisa. Iya, jadi konsepnya memang jualnya per kilo ya.
0: Kilo.
1: Per kilo dalam satu kemasan.
0: Iya.
1: Iya, kemasan frozen ya. Frozen. Ini kalau Pempek Oma spesial untuk frozen ya.
0: Frozen dan bisa juga siap santap, tapi ya mungkin ordernya 3 jam sebelumnya lah paling lambat ya, atau 2 jam kan kita goreng lagi gitu.
1: Iya.
0: Kita gorengin.
1: Ini lagi. Ada outlet offline atau hanya penjualan online atau gimana nih, Kak?
0: Sementara masih frozen. Belum tahu apakah berapa bulan ke depan kita akan buka outlet juga gitu. Tapi udah kepikiran sih. Maksud saya itu virusnya nyebar dulu. Gitu Dan. Orang tahu dulu nih dengan frozen-frozen. Nanti kalau repot mas goreng udah ke outlet aja gitu nanti. Nantinya. Okay. Tapi kita frozen dulu.
1: Oke, okay. Tapi jujur li ya, untuk di grup UMKM Mas pun ini paling banyak banget nge-branding dan juga ngiklan Pempek Oma loh.
0: Spam terus pokoknya. Iya,
1: spam terus
0: pokoknya spam. sharing baru ada selling.
1: Iya gitu ya.
0: Iya, kan kita belum terkenal.
1: Tapi itu juga gampang diingat orang ya, kayak semakin banyak tadi tuh spam dan juga branding, orang tuh juga semakin ini lagi. Jadi kayak cepat ingat enggak sih?
0: Iya.
1: Itu merupakan salah satu strategi ya.
0: Iya kan kita belum dikenal Mbak. Kalau belum dikenal ya kenalan dong.
1: Kenalan.
0: Kalau udah dikenal kita diam aja nunggu uang datang.
1: Tak gitu kenal maka tak sayang ya untuk produk itu ya. Baik, ini kan kalau dibilang kan masih ya setahun lebih gak sih?
0: Setahunan ya.
1: Iya setahunan lah ya. Nah tentunya dalam sepanjang melakukan usaha selama setahun itu pastinya punya tantangan tersendiri.
0: Pasti.
1: Iya, dan juga hambatan. Pasti usaha itu ada kalanya gagal. Dan juga itu bisa diceritain gimana sih tantangan yang juga dihadapin dari Kak Hasan dan juga istri. Apalagi ini kan berarti kerjanya tuh kayak amberkan ya. Produksinya tuh katanya bertiga nih.
0: Bener.
1: Guys,
0: memang,
1: gitu. Dan
0: memang
1: belum rekrut karyawan ya.
0: Belum.
1: Luar biasa.
0: Belum.
1: Dengan produksi kuintalan gitu kan ya.
0: Omset hari ini baru 5 kilo sehari lah ya. Nanti kalau udah 30 kilo kita cari karyawan. Kalau sekarang masih kepegang lah.
1: Open recruitment ya.
0: Iya. Bertiga aja kalau buat 15 kilo masih oke lah, masih gak capek gitu. Ya, atau maksimum kita pernah buat waktu ada bazar Semanda tuh begadang suntuk 30 kilo.
1: Luar biasa.
0: Gempur buat.
1: Ya.
0: Nah, kembali ke tantangan ya. Tantangan paling utama untuk saya dan Pempek Oma 68 tuh bahan baku. Bahan baku Mbak. Kalau marketing ya insya Allah kita sharing-sharing lah ya. Kalau bahan baku tuh gak bisa, beneran. Pempek itu misterinya banyak, main air, main ikan gitu, aduh deh. Yang namanya nih ya, sedekah pempek gagal buat, udah berpuluh-puluh kilo. Kan kemakan, kalau dimakan kan kenyang ya.
1: Betul banget.
0: Udahlah, kemarin, contoh nih kemarin baru ngasih tetangga, kali-kali ada 20 kilo loh.
1: Itu kenapa? Itu karena faktor dari bahan baku ikannya.
0: Bahan baku.
1: Ikannya.
0: Iya, kan kita kan verifikator pertama nih.
1: Betul.
0: Rasa.
1: Iya.
0: Gak pantas.
1: Aduh. Oh,
0: udah simpen di freezer.
1: Iya. Aromanya udah berbeda. Aduh, gak jadi.
0: Iya.
1: Oke. Teksturnya agak lembek, gak jadi juga.
0: Supplier saya yang sekarang ini supplier yang keempat, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Bayangin coba. Payahnya. Jadi kalau kita main pempek itu gak bisa cuma ngandelin satu. harus punya jaga-jaganya.
1: Iya betul, harus ada backupnya.
0: Iya. Namanya kan hasil laut kan hasil alam ya.
1: Iya betul.
0: Kalau bilang dia nggak ada, apa kita mau, yaudah udah nggak produksi kan selesai dong kita, yes. Gitu. Dan nyari sampai ketemu lagi yang mirip-mirip.

0: rasa pertama itu trialnya luar biasa. Sampai kemarin beberapa minggu yang lalu anak saya bilang, nah ya ini udah mirip nih, sama-sama yang dulu.
1: Sama.
0: Itu lama loh tantangannya itu.
1: Okay.
0: Apalagi kalau kita pelanggan udah tahu rasa yang dulu ya, beda dikit aja udah, kok beda sih, aromanya beda, gurihnya gitu tuh. Cuma betul, karena udah loyal ya tetap beli lagi sih.
1: Apalagi kalau udah pengiriman keluar kota yang membutuhkan waktu berhari-hari di perjalanan.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Dan betul, ini juga yang bikin para seller itu deg-degan. Aduh sampai sana kira-kira berubah rasa gak ya gitu. Gitu kan.
0: Sekarang sih kita terbantu dengan adanya Paxel. Jadi Paxel itu satu-satunya setahu saya ya, ekspedisi yang pakai mobil termo ya.
1: Betul.
0: Mobil freezer kan. Cuman memang tantangannya, contoh baru aja saya ada customer di Jogja. Oke, 2 kilo udah, tapi Paxel enggak menjangkau door to door. Harus ke Paxel Center sana baru nanti sambung sama ojek gitu. Ini lagi belum tahu sih apa jawabannya tuh di WA. Di lapangan nih. Nah, itu tantangan, tapi alhamdulillah sih sejauh ini aman.
1: Okay, baik. Nah kalau tadi sebelum Fira opening nih, kan tadi ngelihat tuh komposisinya. Ada hal yang juga bikin menarik adalah free glutennya. Artinya tuh buat apa ya, pertepungan yang juga aman gitu dikonsumsi oleh semua. Mungkin ada beberapa yang gak bisa makan tepung secara sembarangan gitu. Nah yang bikin beda gitu kan ya, produk dari pempek Oma 68 ini dengan yang lain, selain free gluten ini apa aja nih Kak?
0: Pertama karena ini pempek ikan, bukan pempek rasa ikan ya. Tolong dibedain.
1: Betul.
0: Kalau yang murca-murca itu saya punya teman Mbak, senior saya dulu di Semanda. Beliau pernah dinas di Palembang. Sewaktu kita ada reunian Semanda, dia bilang gini, saya pernah makan pempek di Palembang loh, yang murah. Saya bawa tuh pempek ke lab, pengen tahu kadar ikannya berapa. Nol.
1: Oke.
0: Okay. Oke, sekarang pempek kita ya. Itu, disclaimer dulu, itu bukan untuk semua yang di Palembang ya. Cuman case itu aja, kebetulan yang beliau makan gitu. Yang murah gitu loh Mbak.
1: Iya, artinya dia mungkin pakai perisa ya.
0: Yes, yang tumpah-tumpah itulah gitu ya.
1: Keju, perisa keju gitu kan.
0: Yes, nah, itu. Terus apa bedanya pempek Oma sama yang lain? Pempek Oma ini kan saya lagi pengajuan POM nih Mbak. Pempek Oma lagi pengajuan BPOM. Kadar ikan kita 47%. Banyak gak?
1: Iya, hampir setengahnya ya.
0: Banget Mbak.
1: Ya,
0: kawan betul, saya ini paling banyak kaget. Beneran tuh segitu. Beneran saya bilang. Syarat BPOM itu kandungan ikan gak boleh kurang dari 30%. Kita 47% Mbak. Kenapa? Karena saya ini, istri saya itu buat pempek itu awalnya untuk anak, untuk keluarga.
1: Betul.
0: Bukan untuk orang, bukan untuk dijual, dah bukan, kita bukan sales mania gitu yang asal jual-jual, enggak. Untuk keluarga. Jadi benar-benar kita jaga kualitasnya. Yang kedua, apa bedanya? Gluten free. Ya, jadi kalau mungkin baru-baru hangat ada pempek gluten free, kita termasuk pelopornya lah gitu. Bahkan ex boss saya dulu di Jakarta itu begitu saya pasang status gluten free, dia tanya, "Ini beneran nih? Beneran? Udah saya order 2 kilo tadi." Gitu kan. Nah, yang ketiga apa bedanya? Bedanya pempek Oma itu kalau udah dingin enggak keras, Mbak.
1: Oke, baik. Itu yang banyak harus banyak banget dicari.
0: Enggak keras.
1: Tetap lembut gitu ya.
0: Iya, serius. Serius, lembut. Jadi udah.
1: Oke. Okay.
0: Selebihnya cobain.
1: Selebihnya harus banget dicobain ya. Nanti kita akan balik lagi pendengar untuk berbicara bersama Kak Hasan Ashari selaku owner dari Pempek Oma 68 yang juga berbincang mengenai menjaga autentitas cita rasa kuliner lokal yang juga diperkenalkan ke seluruh belahan nasional bahkan internasional nanti. Akan keluar negeri nih abis ini ya.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya setelah azan asar berikut ini.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pernah hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir? Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
2: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
3: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
4: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
5: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: coba beli ini aja.
1: Oh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.

0: Pendengar, kembali di segmen UMKM Bicara untuk sore hari ini dengan tema menjaga otentitas cita rasa kuliner lokal bersama owner pempek Oma 68 yaitu Kak Hasan Ashari yang jadi tadi sudah berbagi cerita sama kita semua ya. Mengenai awal dari memulai usaha pempek Oma ini, kemudian juga tantangan yang juga dihadapi sampai dengan proses pembuatan dan juga pengemasan ya. Nanti akan kita gali lebih dalam lagi nih tentang pengemasan. Karena nih teman-teman pasti yang pelaku pemula ini pasti pengen tahu kira-kira kalau yang pengemasan secara aman ketika mau ngirim ke luar negeri itu keluar daerah juga gitu kan. Ini seperti apa nih Kak?
1: Jadi pertama itu setelah bahan baku bagus, prosesnya bagus. Nah, pengemasannya yang paling penting itu adalah gimana caranya pempek itu harus kedap ya, vakum.
0: Betul.
1: Ya kalau mau agak serius gitu, mesin vakumnya jangan yang di bawah 100.000. Pertama dia kan nggak bisa vakumin plastik yang non emboss, harus yang emboss ya. Terus juga biasanya kalau yang di bawah 100.000 itu kualitas vakumnya
0: tipis, gak, gitu
1: gampang ya. Lepas.
0: Yeah.
1: Udah di vakum, lepas lagi.
0: Lepas,
1: ya minimal investasi ya, beli mesin vakum itu yang harga 300.000-an lah gitu. Kalau di toko Orin atau di mana-mana gitu, cari yang segitu. Ada rupa ada harga.
0: Yeah.
1: Kalau mau investasi lagi, beli vakum yang harga 3 juta, 4 juta gitu. Jadi kita juga gak capek megangin, taruh udah, mesinnya bisa kerja langsung gitu.
0: Bisa kerja sendiri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah terus pengiriman, kalau memang ngirim keluar kota, tadi yang saya bilang sudah ada paksel ya. Jadi enaklah ekspedisi itu dia pakai, kita gak perlu khawatir basi gitu. Nah tips paling, saya pernah juga ke daerah yang gak ada pakselnya, saya pakai kemasan aluminium foil. Itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri juga.
0: Yeah.
1: Agak mahal sih memang, cuman ya jaga-jaga aja. Saya ada itu di rumah, cuma artinya kalau yang gak ternyata paksel, saya pakai itu biasa packingnya. Nah terus minyak juga, itu juga lumayan juga tuh untuk memperpanjang basi ya. Jadi kalau ngirim yang goreng-goreng, gak usah takut lah. Tapi kalau yang rebus-rebus ya itu yang ngeri juga. Jadi kalau kayak pempek yang basicnya goreng, insya Allah masih ya 2-3 hari masih aman sih perjalanan. Iya.
0: Oke, baik. Nah itu soal packaging atau juga kemasan yang supaya aman nanti ketika dalam perjalanan sampai ke konsumen yang ada di luar daerah. Nah sekarang kita balik lagi berbicara mengenai strategi marketing, kemudian promosi yang juga dilakukan oleh pempek Oma sendiri. Sampai tadi tembus penjualan kuintalan gitu kan ya, lebaran di tahun 2026 ini gitu kan ya. Itu gimana cara promosinya Kak?
1: Jadi gini, 70% lebih omset dari pempek Oma itu repeat order Mbak.
0: Yes.
1: Repeat order.
0: Kembali lagi
1: konsumen. Alhamdulillah.
0: Sama pesan.
1: Ya, ya contoh nih yang hot topic kita-kitalan itu. Konsumen kita yang 2 tahun terakhir loyal ini Bang Citra. Itu kemarin 2026 kemarin belum puasa itu order hampir 2 kintal. Jadi hampir setengahnya tuh
0: luar biasa.
1: Hampersnya Bang Citra yang di Sukarame itu. Itu repeat order karena tahun lalu alhamdulillah enak, cocok, harga masuk segala macam, pesan lagi gitu. Nah artinya ini kan kode ya, kode repeat order tuh kode, artinya kita harus memang bisa jaga kualitas gitu, jangan sampai iklannya apa nanti pas jualnya rasanya beda gitu. Terus apalagi selebihnya nih, karena kita ini belum terkenal, kita harus rajin mengenalkan diri. Kalau kita nggak punya budget promosi, ya kan, bayar follow apa influencer lah apa, ya produk kita itu yang harus bicara. Jangan pelit sedekah produk gitu. Itu aja sih. Kemarin ini ya astagfirullah ya bukan riak ya gitu ya. Saya kan dulu mondoknya di Tebu Ireng Jombang tuh. Waktu SMP dulu saya di Jawa Timur Mbak mondok gitu. 94 sampai 97. Kemarin saya baru kirim 6 kilo pempek untuk yayi saya itu. Ya udah kirim aja gratis. Maksudnya ambil berkahnya gitu loh. Nah, harus punya mindset begitu. Mm-hmm. Harus bukan berani rugi ya. Mm-hmm. Ya kita harus mengenalkan diri. Mm-hmm. Gitu. Jadi nah yang kedua nih saya nih sering ngundang ke rumah orang. Mm-hmm. Yo kita menghirup cuko bareng gitu. Mm-hmm. Ya udah, datang gorengin mm-hmm. gitu-gitu aja mm-hmm. gitu. Ya daripada kita bayar iklan yang belum tentu orang itu mm-hmm. beli, bener enggak? Okay. Ya kan? Enggak keukur, mending sih itu. Ada kumpulan nih, gue bawa pempek, tenang aja. Wah gitu, kan mm-hmm. orang mungkin satu orang makan dua, makan tiga, mm-hmm. nanti beli 3 kilo gitu. Okay, kan.
0: Baik, betul banget ya.
1: Harus rajin sedekah.
0: Betul, itu salah satu kunci ya.
1: Yes.
0: Untuk bisa menanamkan apa yang kita tanam juga itu yang kita tuai nantinya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Tapi berarti menanam tadi 3 pieces akan order 3 kilo tadi.
1: Insya Allah.
0: Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kan berbicara mengenai UMKM ya.
1: Siap.
0: Dari
1: siap.
0: Dapur Oma yang tadi harus gabung juga nih di grup-grup UMKM supaya juga dikenal orang dan bisa sharing gitu sama pelaku usaha
1: yeah.
0: di Provinsi Lampung gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Dan gimana sih Kak untuk mungkin teman-teman UMKM pemula yang juga lagi apa ya, lagi berjalan bareng atau juga yeah. memulai usaha ini, pengalaman yang juga didapat kemudian juga yang dirasakan dari Pempek Oma sampai sejauh ini gimana rasanya, sudah berkembang sejauh mana, bisa join berkolaborasi bersama teman-teman UMKM lain.
1: Gini, memang kita ini harus gaul
0: mm-hmm.
1: gaul. Kalau belum belum dikenal ya harus greget loh
0: mm-hmm.
1: harus gercep greget. Saya tuh sama juga ya dari pemula juga
0: mm-hmm.
1: ya sekarang juga masih pemula lah gitu, belum apa-apa kan. Tapi kita yang harus aktif, proaktif
0: mm-hmm.
1: Misal nih ada flyer pelatihan apa, ikut
0: mm-hmm.
1: Nanti dari situ kan kita bisa dibasukan grup. Contoh ya, saya mm-hmm. itu dapat untuk BPOM ini
0: mm-hmm.
1: itu dari rekomendasi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandar Lampung.
0: Disperindak kata ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dari Mas Raffi itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bayar mm-hmm. 5 jutaan loh.
0: 5 juta betul.
1: Iya, itu
0: betul
1: dari mana? Banget. Rekomendasi dari dinas.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa? Karena kita aktif gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah. Tuh dinas. Terus kayak cari aja, kan sekarang banyak BUMN yang membina UMKM.
0: Betul.
1: Iya, saya mm-hmm. gabung tuh ada RB BUMN Lampung lah mm-hmm. macam-macam, Mitra mm-hmm. Adiaksa Kejaksaan itu
0: mm-hmm.
1: gabung-gabung. Nah, terus kita harus memang aktif di grup, ngeliatin ada berita-berita apa gitu mm-hmm. entah bazar, entah pelatihan, ikut aja di situ.
0: Oke, okay. Baik. Iya, ya, pokoknya harus aktif ya.
1: Proaktif gitu.
0: Aktif,
1: gak bisa pokoknya, duduk manis iya. rebahan.
0: Betul. Mungkin kalau zaman sekolah kita dulu aktif banget ikut organisasi.
1: Ya.
0: Jadi inilah ini yang benar-benar ya, betul ikut ekskulnya gitu kan ya.
1: Iya.
0: Dan ini benar-benar yang apa ya, kehidupan nyata di usaha kita
1: iya.
0: yang sekarang harus kita terapin yes, gitu kan
1: bener.
0: Ya. Nah, kalau bicara soal Pempek Oma yang tadi Kak Hasan bilang, mm-mm. Oma ini adalah katanya tuh keramat, enggak boleh dihilangin gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini benar-benar apa ya, makanan atau juga produk olahan yang juga otentik banget gitu.
1: Mm-hmm.
0: Pempek yang udah dikenal dari zaman leluhur banget sampai mm-hmm. sekarang. Nah, gimana sih strategi yang juga dilakukan oleh Pempek Oma supaya kuliner tradisional ini tetap bisa dinikmati oleh generasi muda?
1: Ya, dengan cara contoh saya mendidik anak saya.
0: Mm-hmm.
1: Kan saya nggak bisa ngajarin orang lain lah ya, anak dulu.
0: Okay,
1: jadi istri saya dapat ilmu dari Oma, mm-hmm. dari ibunya tuh, mm-hmm. wong gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah. Mm-hmm. Saya mulai nih, anak saya udah mulai yang tua, mm-hmm. kakak urusan ngadon semua udah bisa, ada T1 semua PMP udah bisa, ya.
0: Okay.
1: Nah, yang nomor 2 nih yang umur 5 SD udah mulai saya kenalin.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Oh, cowok-cowok juga nggak ada, yuk ikut, saya bilang minimal mm-hmm. dia apa kayak packing gitu kan,
0: mm-hmm.
1: urusan packing dia, urusan apa gitu kan, ya harus dari dini kenalinnya.
0: Betul.
1: Gitu. Nah terus kalau orang tuanya nggak bisa gimana? Ya kursusin aja anaknya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pak saya nggak bisa buat PMP. Cari aja kursus pempek, kursusin anak kita gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Betul. Itu cara yang juga sederhana
1: untuk
0: ya.
1: Untuk melestarikan.
0: Betul, untuk melestarikan kuliner dari warisan leluhur ya.
1: Yes.
0: Dan selanjutnya nih Kak, ini kan Pempek Oma tadi juga sudah
2: 3 tahun nih.
0: Cara penjualannya untuk bisa keluar daerah ini melalui media sosial juga.
1: Betul.
0: Bisa disebutin media sosial apa aja, mungkin nanti teman-teman bisa follow ya.
1: IG kita Pempek Oma 68. Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi kalau ada IG langsung buka aja Pempek Oma 68. Nah, yang udah follow nanti ada harga spesial. Diskon spesial.
0: Oke, ada hadiah spesial. Jadi jangan sampai enggak ya untuk bisa follow dan juga order.
1: Iya, kalo TikTok order, juga sama. TikTok juga sama, Pempek Oman
0: 68. Oke, kalau udah order pokoknya repeat order lagi.
1: Insyaallah.
0: Amin. Nah, oke, baik. Eh, tadi Fira ada pertanyaan juga terlewat ya. Ada yang penasaran mengenai bahan baku. Bahan baku tadi ya. Bisa di-spill gak sih untuk adonan ini pakai telur apa enggak? Karena tadi ada gluten free ya.
1: Betul, betul. Jadi pempek Oma ini enggak ada telurnya.
0: Oke.
1: Karena kita belajar, kan kita baru belajar nih. Kita belajar ternyata menurut kedokteran Islam, Rasulullah itu enggak pernah makan mencampur antara makanan darat dan laut. Contoh makan ikan dan daging kambing, ikan dan sapi, itu gak pernah. Nah, karena telur itu kan dari darat, jadi kita ya demi untuk ikhtiar sehat, jadi kita hanya pakai ikan laut tanpa telur. Terus kok bisa ngiket bla bla bla segala macam jadinya kenyal? Teknik mainannya.
0: Oke, itu dia perbedaannya, rahasia mainnya dapur teknik. Oma yang menggunakan teknik. Aduh, pasti penasaran banget. Ini kok bisa pempek tuh nggak pakai telur gitu?
1: Iya, memang.
0: Caranya gimana? Harus beli ya.
1: Iya, iya.
0: Harus beli dan juga harus order pempek Oma 68. Ini IG-nya. Di situ ada kontak personnya.
1: Dan cukup ada juga kita link-nya. Itu cukup kita tuh nggak pakai gula putih.
0: Nggak pakai gula putih. Oke, baik.
1: Jadi orang yang kanker aman, kan? Kanker itu musuhnya gula putih. Gula putih itu makanannya makanan sel kanker. Jadi pempek Oma nggak pakai gula putih. Dan juga pempek
0: emang ada ya Cuka, ada yang pakai gula putih ya? Kebur tahu karena selama ini nggak pernah pakai gula putih juga gitu kan.
1: Saya nggak senggol yang lain-lain. Pokoknya pempek Oma tanpa gula putih. Pempek Oma itu jadi yang diabetes aman, yang ginjal aman, yang kanker aman. Pempek Oma nggak pakai cuko bibit. Botolan itu.
0: Ya, itu bahaya banget ya.
1: Saya itu kalau udah makan cuko yang ada itunya pasti lambung kerasa.
0: Iya, terus juga ngilu di gigi. Nah, itu.
1: Kita enggak pakai ituan.
0: Enggak pakai. Oke, baik. Jadi benar-benar best quality kalau untuk cuko kentalnya ini pokoknya paling best.
1: Insyaallah
0: ya. Luar biasa. Nah, tadi udah di-spill Instagramnya. Terus kalau untuk offline-nya, ini di mana nih, Kak? Dapurnya?
1: Di Kemiling.
0: Dari Kemiling.
1: Rumah kita di Jalan Sejahtera, Gang Salak nomor 68 Kemiling. Enggak jauh dari Balai Krakatau. Atau enggak jauh dari Terminal Kemiling.
0: Oke. Dekat situ aja. Gang Salak. Ya. Cari pokoknya namanya Salak di situ.
1: Gang Salak ya.
0: Masuk situ. Mungkin Instagramnya nanti ada mapnya ya.
1: Ada nomor HP-nya di IG kita.
0: Oke, untuk ordernya. Jadi untuk yang penasaran langsung aja buka Instagramnya dan juga order.
1: Follow dapat diskon.
0: Nah, follow dapat diskonnya juga ya. Betul banget, langsung deh ya. Oke, untuk yang terakhir nih sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Kak.
1: Siap.
0: Pesan untuk para pendengar kita dan juga teman-teman yang memulai usaha yang kayaknya ragu-ragu tapi harus berani maju, ini seperti apa pesannya, Kak? Silakan.
1: Ya, kunci sukses itu konsisten. Konsisten. Nggak ada yang ngalahin konsisten. Konsisten itu bahasa gampangnya setiap hari, jangan bolong-bolong. Kita orang Islam nih, yang bagi muslim ya, sholat bolong-bolong coba bisa, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, harus ya setiap hari. Baru insya Allah nanti masuk surga, insya Allah. Sama kayak usaha gitu. Nah, konsisten kalau kita jalurin pempek, udah pempek aja. Jangan hari ini pempek, 2 bulan kok yang jualan bakso laris ya, bakso lah. Belum terkenal nih udah, mana mau beli pempek? Udah ganti bakso.
0: Udah ganti.
1: Buat bakso nanti, kayaknya dimsum laris manis nih, tetangga buat dimsum lagi. Konsisten dulu, sampai orang kenal gitu. Nah, terus konsisten itu enggak konsisten usahanya, konsisten juga jaga kualitasnya, konsisten juga silaturahminya. Pokoknya kalau enggak ngerti marketing, dah yang paling gampang silaturahmi dah. Silaturahmi bawa pempek. Ke rumah saudara bawa pempek, ke rumah teman bawa pempek, itu marketing yang paling gampang. Silaturahmi bawa pempek. Atau yang usaha bakso, bawa baksonya, yang dimsum bawa dimsumnya gitu.
0: Oke, itu juga menjadi magnet rezeki untuk kita nantinya,
1: insya Allah,
0: ya.
1: Insya Allah. Simpel-simpel aja.
0: Dengan menebar silaturahmi. Terima kasih loh Kak Hasan.
1: Ya, sama-sama.
0: Atas ilmunya, terus juga berbagi informasi, tips-tipsnya, dan juga strategi dari penjualan dan juga produksi dari Pempek Oma ini. Siapa tuh menjadi inspirasi ya untuk kita
1: amin,
0: semua. Yang juga mendengarkan siaran kita, dan juga kita doakan semoga sukses nih Pempek Oma untuk bisa tembus.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ke pasar internasional.
1: Bisa tembus omset sehari 30 kilo ya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Berkolaborasi juga dinas terkait ya. Amin, seperti amin. Tadi ada di Skoperinda.
1: Betul.
0: Terus juga binaan dari perusahaan-perusahaan iya. BUMN gitu kan ya.
1: Benar.
0: Pokoknya semoga nanti akan makin dikenal luas dan
1: amin,
0: juga
1: ya
0: akan menjadi prioritas gitu kan. Kalau ini kan nasabah
1: harus prioritas. Oleh-oleh dan cemilan.
0: Iya, UMKM prioritas.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Terima kasih pendengar sudah setia mendengarkan siaran kita jelang pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama RRI Bengkulu untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, dan saya Novita Fira serta
1: Hasan Ashari Pempek Oma 68.
0: Iya, undur pamit dari pendengaran Anda di program UMKM Bicara. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Palembang untuk mendengarkan Warta Pelajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari.
3: Kontraktornya PP akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PP, sesuai. Tapi hasilnya...
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 8 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Alvina Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah. Yan Berlian, RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
2: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan itu yang ada di kota, di wilayah Kota Bengkulu. Tapi mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah di 10 kabupaten kota. Itu menjadi evaluasi, bahan evaluasi kami bersama Kementerian, Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami.
1: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga semakin memahami manfaat program CKG dan terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Hari Laut Dunia, aktivis lingkungan Becak Babel mengajak masyarakat menjaga kelestarian perairan dari ancaman sampah. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, di mana peringatan Hari Laut Dunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan, terutama pencemaran sampah yang masih menjadi persoalan serius di wilayah pesisir dan laut. Disampaikan Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Bangka Environment Creative Activist of Kawa Becak Bangka Belitung, Arinda Unigraha mengatakan pelestarian wilayah perairan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, laut dan perairan merupakan habitat bagi beragam biota yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
2: Tentunya praktik-praktik seperti illegal fishing, illegal mining, dan juga pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari atau pariwisata biasanya di perairan ini juga harus terkontrol agar tidak menimbulkan kerusakan serta timbunan sampah liar di sekitar wilayah perairan.
1: Arinda juga menuturkan ancaman terhadap kelestarian laut tidak hanya berasal dari aktivitas di perairan seperti praktik illegal fishing dan illegal mining, tetapi juga dari aktivitas di daratan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan laut. Menurutnya saat ini pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan perlindungan ekosistem perairan. Regulasi tersebut menjadi pedoman agar pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Menurutnya, menjaga kesehatan laut sangat penting karena selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir, laut juga memiliki peran besar dalam menjaga kualitas lingkungan global termasuk sebagai satu penyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Melalui peringatan Hari Laut Dunia, ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat sehingga ancaman pencemaran sampah dan kerusakan ekosistem laut dapat diminimalkan. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan kesampahan yang dihimpun reporter Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Ya, terkait menjaga perairan dari sampah, tentu yang paling penting, yang paling pertama, kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Karena bagaimanapun ketatnya peraturan ataupun sanksi yang dibuat, cuman kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya langsung ya percuma aja, nanti juga ujung-ujungnya pasti ke situ-situ aja, bakal kotor lagi, dibersihin kotor lagi. Jadi yang paling penting itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat dikurangi, tentu membuat kualitas lingkungan lebih terjaga ya, dan juga dampak positifnya tentu keberlangsungan ekosistem perairan dapat dilindungi lah.
2: Menurut aku, jaga perairan itu penting banget sih. Jangan sampai sungai, danau, atau laut penuh sampah cuma karena kita malas buang sampah di tempatnya gitu kan. Kasihan juga ikan dan biota lainnya kalau habitat mereka rusak. Jadi kita mulai dari yang kecil aja, kayak nggak usah buang sampah sembarangan dan kurangi plastik sekali pakai.
3: Ya kalau menurut saya sih, kayak di Sungai Batanghari itu kan keruh tuh ya, sampai coklat kayak gitu. Nah itu mungkin sampah atau banyak dompeng-dompeng yang ilegal itu ya. Ya kalau bisa pemerintah merhatiin hal itulah, karena kan kasihan juga nih kan, sampah di sungai itu kan mengalirnya ke laut juga ya, dan sampah-sampah itu juga ngalirnya ke laut. Nah di laut itu nanti sampah bisa menjerat, ya kasihan untuk hewan-hewan laut kayak penyu, makan sampah mungkin nanti. Semoga pemerintah merhatiin hal inilah, untuk lebih merhatiin agar sungai kita ini bersih dari sampah.
4: Kalau saya pribadi, mungkin saya tidak membuang sampah, terutama sampah plastik yang memang masa penguraiannya cukup panjang gitu ya. Yang jelas sungai harus bersih dan kita harus menjaganya, jangan sampai siapapun itu membuang sampah. Karena di dalam sungai itu kan ada hewan-hewan seperti ikan yang memang mereka butuh juga kehidupan di situ. Nah kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, tentunya akan menumpuk dan hewan tersebut tentunya akan, seperti ikan, akan makan plastik-plastik yang ada di sana, dan tentu perkembangan habitat yang ada di dalam sungai itu akan terhambat.
0: Dari RRI Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: mengetahui bagaimana menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan dari ancaman sampah dan pencemaran. Berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama dosen ilmu kelautan UNSRI, Ahmad Eskil, MSC dari RRI Palembang.
1: Halo, Assalamualaikum Pak.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Salam. Mas Ahmad, boleh nggak Mas minta pendapat Mas, besok kan merupakan Hari Laut Sedunia Mas. Menurut Mas, bagaimana sih Mas kondisi kualitas perairan di sungai di Sumatera Selatan Mas? Ini seperti apa Mas kondisinya?
2: Baik, yang saya tahu kondisi perairan di Sumatera Selatan ya, khususnya penelitian saya lebih fokus ke itu, ke Sungai Musi dan Muara Sungai Musi yang berada di Sungseng ya.
1: Ya.
2: Jadi itu sekarang kan Sungai Musi itu kan sudah terpapar kontaminasi dari zat pencemar. Jadi zat pencemar itu banyak nih yang mengkontaminasinya, salah satunya adalah logam berat, pestisida, PAH, dan yang paling krusial sekarang adalah sampah plastik. Ya, sampah yang paling krusial sekarang sampah plastik. Dan dari penelitian saya itu dari 2018 sampai sekarang itu kan penelitian sampah plastik fokusnya ke mikroplastik Mas, ke mikroplastik. Jadi di Sumatera Selatan itu mikroplastik itu tidak hanya ada di air saja, tapi sudah mengendap di sedimen dan bahkan itu sudah masuk ke dalam organisme yang ada di perairan, misalkan ke ikan. Malahan salah satu di kolega saya di fakultas di jurusan itu menemukan mikroplastik ada di dalam ikan
1: tubuh
2: dan di dalam kerang. Ya, ikan yang didapat oleh warga nelayan di Sungsang Mas.
1: Okay.
2: Itu jadi seperti itu sekarang. Dan

0: Jadi kadar racun mikroplastik itu misalkan kita analogikan sebagai satu, jadi ketika berikatan dengan dengan zat polutan lainnya, maka kadar mikroplastik itu akan semakin naik begitu.
1: Baik, Mas Ahmad, saat ini dampak jangka panjangnya seperti apa, Mas, dalam pencemaran air sungai Musi ini, Mas?
0: Oke, dampak panjang itu adalah nanti akan bermuara ke kita, Mas, sebagai pemakan segalanya. Dampaknya adalah ke kita sendiri. Kita kan memakan ikan nih, ikan, sotong, cumi, dan lain sebagainya, yang sekarang sudah banyak, masuk ke dalam mikroplastik, yang fokusnya mikroplastik atau logam berat, yang sering dilaksanakan di jurusan itu dampaknya yang panjang-panjang adalah ke kita sendiri, Mas. Dan salah satu artikel ketika saya studi S2 di Cina kemarin, malah ada ditemukan mikroplastik di tubuh manusia dan di urin manusia, Mas, ketika sampaikan S2 kemarin. Jadi mikroplastik itu dapatnya adalah dari ikan, dari konsumsi ikan yang kita makan, dari dapatnya dari nelayan gitu. Jadi ketika ada namanya penyebaran secara sebarannya secara rantai makanan. Jadi ketika masuk pertama di plankton makan ikan kecil, kecil makan ikan besar, ikan besar dimakan oleh kita, dan akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Efek jangka panjangnya akan menyebabkan ada namanya kanker, Mas, karena dia akan menyumbat pembuluh darah, lama-lama akan menjadi kanker seperti itu.
1: Muhammad, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini, Mas, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai langkah efektif, Mas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan juga laut, Mas?
0: Kalau hemat saya sih, Mas, kalau dari pertama nih, dari kita sendiri sih, kan kembali ke kita nih, Mas, sebenarnya. Kesadaran manusia itu sendiri, misalkan pertama itu adalah kita sering menggunakan tumbler, Mas. Misalkan kita nih untuk khususnya ke sampah plastik ya, karena mikroplastik kan berasal dari sampah plastik yang dia terdegradasi dari ukuran besar menjadi kecil. Jadi pertama itu ya dari pertama kita sadar dulu, yang kedua bagaimana kita minimalnya misalkan ke membawa air minum menggunakan tumbler dan sebagainya yang bisa mengurangi penggunaan plastik gitu. Terus yang kedua itu adanya sosialisasi sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau konteks sosialisasi sebenarnya sudah berbubuh ya sebenarnya dilaksanakan. Harus ini, tapi kalau dari masyarakat sendiri yang tidak sadar dan tidak sadar lah, Mas. Jadi agak susah sebenarnya, dan itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita harus, karena polutan ini, zat pencemar itu nantinya dia akan berefek jangka panjang sebenarnya untuk kedepannya. Dan sekarang kan sudah banyak nih sampah plastik itu tidak hanya berefek ke perikanan, tapi kan sampah plastik kadang yang membuat misalkan ada bau tidak sedap dari sampah plastik. Misalkan banjir nih terjadi di Palembang kemarin, kan ada hujan nih di Palembang, Mas, udah sekitar 1 jam, akhirnya ada tergenang air, akhirnya di situ kan banyak sampah plastik ya. Nah, sampah plastik kan salah satunya kan sudah mengganggu estetika, dari cara lihat kan juga nggak enak dilihat sama plastik.
1: Mas Ahmad, terakhir, Mas, apa sih pesan ataupun himbauan Mas sebagai praktisi perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga nelayan, Gus?
0: Kalau pesan saya dari kami, apalagi fokus saya, Mas, ke sampah plastik, dan apalagi akhir-akhir sekarang juga menjurus ke puntur rokok ya. Jadi pesannya adalah warga lebih aware atau lebih sadar terhadap bagaimana namanya sampah ya, sampah itu adalah residu yang ketika dibuang ke sungai tanpa ada pengolahannya sesuai dengan SOP, itu nantinya akan berefek jangka panjang tidak hanya ke kita, tapi juga berefek nantinya ke anak cucu kita nantinya untuk di masa mendatang. Yang kedua, mulai dari diri kita, Mas, untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler. Misalkan kalau misalkan belanja ke pasar, kita membawa shopping bag atau membawa tas belanja dan lain sebagainya. Dan hari itu saya sudah mulai dari saya sendiri kan, sebelum kita mengajak nih kan kita harus mulai dulu dari kita sendiri. Dan saya juga pesan kepada pemerintah bahwa pemerintah itu perlu instrumen atau perlu undang-undang yang berkaitan dengan sampah ini, karena sampah kita udah tahu nih, Indonesia itu katanya di salah satu jurnal yang ditemukan oleh Thomson, salah satu peneliti dari Inggris, Indonesia itu menghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah negara Tiongkok gitu. Dan hal ini seharusnya itu kita bukan bangga terhadap itu, tapi menjadi sadar, wah, Mbak, dengan jumlah kita yang banyak ini, seharusnya kita bisa mengolah sampah. Apalagi salah satu ada daerah yang di Jawa ya, desa percontohan yang mereka bisa mengubah.

0: sampah menjadi barang bernilai lebih guna. Bagusnya seperti itu. Misalnya kita bisa ngelihat dan berpatokan kepada mereka bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana IPAL-nya, bagaimana TPA-nya untuk mengurangi beban cemaran.
1: Baik. Mas Ahmad, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sortir cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Kuartir cabang atau kuartir gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional Tujamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda perkemahan akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuarcap Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota Pramuka Penggalang yang akan mewakili daerah. Ketua Kuarcap Kaur melalui Sekretaris Dodi Haryanto mengatakan, para peserta yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Kaur terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan total 32 orang penggalang. Mereka merupakan tunas-tunas muda terbaik yang telah melalui serangkaian proses seleksi ketat di tingkat cabang. Selama masa TC, peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan lanjutan dan penguatan fisik yang disesuaikan dengan standar nasional. Pembina diharapkan mampu membentuk mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta memupuk semangat kebersamaan antar anggota.

0: Wargu Putri, artinya dalam satu regu 8 orang. Cabang hanya memutus 32 orang.
1: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Korcep Kor optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Dari RRI Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Inilah progres pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur hampir mencapai 50%. Sepriyaningsi, RRISP Belitung.
1: Perkembangannya jauh lebih baik lah. Dan tadi juga sudah disampaikan sudah 40 sekian persen. Tapi janji
2: pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut telah mendekati 50%. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan perkembangan pembangunan SMA Unggul Garuda mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi struktur bangunan maupun fasilitas pendukung yang sedang dikerjakan. Perkembangan yang cukup terlihat tampak pada bangunan asrama putra yang telah berdiri dan selesai pada tahap pemasangan atap. Progres tersebut menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai jadwal.
1: Kontraktornya PP akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PP, sesuai. Tapi hasilnya sangat baik. Tinggal kita pembebasan jalan masih ada satu alur lagi. Nah, kalau sudah pembebasan itu sudah selesai. Kalau pembebasan itu tanggung jawab. Tapi untuk bikin jalan masuknya, dari mereka.
2: Kamarudin menjelaskan lebih lanjut sesuai dokumen perjanjian kerja, masa kontrak pembangunan fisik SMA Unggul Garuda jadwalkan berakhir pada 16 Agustus 2026. Pemerintah daerah pun berharap proses pengerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas utama dapat segera dimanfaatkan. Dari Manggat, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba telah membentuk kelompok masyarakat sebagai persiapan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayah setempat. Bayu Satria, RRI SPY Kanan.
1: Pemerintah Kampung Ramsai mulai menyiapkan tahapan penanganan kawasan kumuh. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat atau POKMAS. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama, mengatakan kawasan yang masuk surat keputusan kawasan kumuh berada di Dusun 1. Lokasi tersebut berada di sekitar area pasar Kampung Ramsai. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah yang terdampak. Kewenangan untuk penanganan tersebut dapat berada di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dia memperkirakan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh akan dimulai tahun depan. Saat ini pihaknya masih menjalani tahapan persiapan dengan membentuk POKMAS yang nantinya akan menjalankan program tersebut. Dia juga menjelaskan POKMAS akan diregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelompok itu juga akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, bantuan pemerintah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai indikator kawasan kumuh.
2: Nah, dalam hal ini, Kampung Ramsai yang di-SK-kan itu di Dusun 1, tepatnya Pasar Kampung. Kemungkinan besar pekerjaannya akan dilakukan di tahun depan. Ini kegiatan sosialisasi, setelah ini nanti kita akan pembentukan POKMAS. Nah, POKMAS inilah yang nanti kemudian akan menjalankan program di tahun depan terkait dengan rencana penyelesaian daerah kumuh di wilayah yang sudah di-SK-kan tersebut. Ini salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warga masyarakat di Kampung Ramsai untuk menyelesaikan permasalahan indikasi daerah kumuh tersebut.
1: Meski demikian, ia menegaskan penanganan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan. Dirinya mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan terkait pelaksanaan program tersebut. Seluruh proses penanganan nantinya akan dilakukan bersama pihak terkait dan masyarakat setempat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mereka harap Perum Bulog cabang Sungai Penuh percepat pembangunan gudang dan rice milling di wilayah Kabupaten Kerinci guna mendukung ketahanan pangan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
2: Dengan pembangunan infrastruktur pasca panen, sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, baik dari BPKAD maupun dinas BPN. Secara tidak langsung untuk kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
1: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak, sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri warta berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Mendengar satuan tugas percepatan program makan bergizi gratis Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Berikut laporan Ihwan Wijaya dari Bandar Lampung.
1: Saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu.
2: Apalagi permintaan itu disampaikan Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful pasca pengungkapan kasus dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusum dan Sony Sanjaya. Saiful mengatakan sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan maupun menemukan bukti adanya praktik jual beli titik SPPG di Lampung. Menurutnya, calon mitra yang ingin membangun dapur MBG cukup mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap terbuka.
1: Kalau saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli itu. Dan itu bisa saya pastikan kalau di saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu. Apalagi ada buktinya, belum pernah. Karena itu kalau saran saya sih, ya nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kalau ada yang mau menawarkan segala macam, ya lompok-lompok aja. Kalau memang main di sistem, memang di sistem aja gitu loh. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat dan sebagainya, saya yakin juga dia bisa tanpa harus bayar-bayar gitu. Dan itu yang saya ketahui lama ini.
2: Saiful menambahkan, Satgas MBG Daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dapur maupun penentuan titik lokasi SPPG. Namun berdasarkan petunjuk teknis, setiap dapur MBG harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jangkauan pelayanan. Terkait pembukaan maupun penutupan pendaftaran titik SPPG, Saiful menegaskan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah BGN. Di tengah munculnya kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Saiful memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan penting dilakukan agar berbagai kendala maupun pelanggaran yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, Satgas daerah juga belum mendapatkan arahan secara khusus dari pimpinan BGN yang baru. Namun, Saiful mendapat informasi, BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 8 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore,

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Udah gitu.

Pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai berita kehilangan ya dari laporan polisi resor Kota Bandar Lampung hari ini tanggal 8 Juni 2026. Atas nama Mardianingsih, Jalan Meranti Gunung Lingkungan 2 RT 07, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, telah kehilangan satu buah kartu tanda penduduk dengan NIK 18710727127003 atas nama pelapor. Kemudian satu buah SIM C atas nama pelapor, satu lembar STNK, SP motor merek Honda tipe H1B02N42LO tahun 2022 warna silver. Nomor polisi BE2981AGO ini dengan atas nama Suyati, hilang pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekiranya pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di sepanjang Jalan Antasari, Kota Bandar Lampung. Jadi bagi Anda yang juga menemukan barang tersebut, silakan menghubungi atas nama Mardia di 0857-611-429-59. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk berita kehilangan kali ini dari Polisi Resor Kota Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengan Direktorat Lalu Lintas, Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari. Terhitung dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, yang juga operasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan juga tertib saat berkendara ya. Selain itu, langkah itu diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. TMC Polda Metro Jaya juga ini memfokuskan pengawasan pada sejumlah pelanggaran prioritas yang juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan bagi pengendara maupun pengguna jalan, seperti telepon seluler saat berkendara, kemudian berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, dan tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, dan juga melebihi batas kecepatan. Selama beroperasi berlangsung, petugas juga akan memfokuskan pengawasan terhadap pelanggaran yang juga masih sering ditemukan. Dan juga penindakan ini dilakukan melalui tilang elektronik atau juga ETLE maupun pemeriksaan langsung di lapangan ya. Jadi sekarang tetap patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, pendengar, karena petugas juga akan mengkombinasikan beberapa pola selama operasi berlangsung yang juga dilakukan agar pengawasan dapat menjangkau lebih banyak wilayah.

0: Kan kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian ayat suci Al-Quran dan juga perukasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Perhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Febri Ardiansyah dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tau gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Si anak Barito.
3: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, saran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
0: Ya udah, cepetan matiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

Mendengar informasi kali ini dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan, ini memanggil Nurin Setiawan bin Latif beragama Islam berusia 36 tahun, pekerjaan sebagai petani, alamat tidak diketahui selanjutnya, dengan pasti status tersebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap nanti pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan Komplek PMK Pesawaran, Jalan Raya Kedondong Wailalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada hari Senin 10 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat goib antara Susilawati binti Samsuri sebagai penggugat dengan Nuri Setiawan bin Latif status sebagai tergugat. Berdasarkan acara berita acara sidang pada tanggal 10 April 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan pendengar dari Pengadilan Agama Gedong Tataan Provinsi Lampung.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pros 3 Jakarta. Ini guna mendengarkan warta berita. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Publik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryat Dean sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah listing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama di moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan viral account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan prima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti
5: refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
2: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana. kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang

0: dan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
1: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7,445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
0: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
6: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan

0: dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
1: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
0: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
2: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
0: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
4: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
5: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
4: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
6: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. Uri 선수들 좋은 선수들 데리고
7: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
6: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
4: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, ucup. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Bantuan yang tulus tidak pernah dihitung. Jika kita membantu sahabat kita dengan niat baik, percayalah, kebaikan itu akan kembali padamu di saat yang tepat, meski mungkin tidak langsung dari mereka. Saudara pendengar, inilah drama radio Persahabatan di Tengah Hujan. Siang itu, ketiga sahabat, Adrian, Lula, dan Ratih, baru saja menyelesaikan sesi terakhir mata kuliah ekonomi bisnis yang mereka ambil berbarengan di semester 5 ini.
1: Duh, tugas lagi. Hari-hari tiada henti dengan tugas melulu.
2: Jadi kan, kita langsung ke perpustakaan di tengah kota sekarang. Sudah nggak banyak waktu lagi nih. Kamu juga ikut kan, Adrian?
3: Iya, Rati. Kita bareng-bareng saja langsung ke sana. Tapi, jalan kaki nggak apa-apa kan?
2: It's okay lah, hitung-hitung sekalian olahraga.
1: Tapi, guys, sepertinya mau hujan deh. Tuh, lihat, awannya gelap banget.
0: Ketiga sahabat itu pun melanjutkan langkah mereka. Dari langkah kecil berubah menjadi langkah besar. Bahkan, terkadang sedikit berlari karena hujan mulai turun. Rintik dan semakin deras.
1: Gawat, hujannya semakin deras. Bisa-bisa basah kuyup kita, guys. Mana aku nggak bawa payung lagi. Kamu bawa payung nggak, Rati?
2: Aku juga nggak bawa nih, Wak. Payung aku lupa pindahin ke tas ini.
3: Kita berteduh saja dulu. Tuh di depan pos serba itu saja.
0: Adrian, Lula, dan Ratih pun berteduh di depan sebuah pos serba. Banyak orang dan terasa sedikit sesat.
1: Ratih, hujannya awet deh sepertinya. Kita beli payung saja yuk. Siapa tahu di pos serba ini ada jual payung. Gimana?
2: Iya ya. Kenapa nggak kepikiran sih kita? Mana yang berteduh makin banyak lagi.
1: Ya udah, yuk masuk. Adrian, ayo. Kita beli payung saja. Lama nih hujannya reda.
3: Ah, kalian saja. Aku enggak. Gampang. Nanti juga kering baju dan celana aku.
2: Serius? Kita enggak bisa lama-lama berteduh dan tunggu hujannya reda, Adrian. Kita dikejar deadline kumpul tugas loh ini.
3: Ah, enggak apa-apa. Pasti juga kita bisa selesaikan tugas kampus tepat waktu.
0: Hujan semakin deras turun. Bahkan mulai terbentuk genangan di badan jalan.
2: Adrian, kamu basah kuyup. Kita harus cari cara nih biar kamu gak sakit. Bisa-bisa nanti kamu gak kuliah loh.
3: Bisa saja kamu berlebihan, Rati. Aku gak gampang sakit kok. Gak penting juga pakai payung.
2: Kalau kita gak bantuin Adrian, nanti dia beneran basah loh. Apa kita patungan beliin payung juga buat Adrian?
1: Kayaknya kita harus jadi pahlawan buat dia deh. Kita ajak masuk aja dia ke dalam serba. Gimana?
2: Temani aku sama Lula beli payung di serba ini yuk. Sepertinya serba ini lengkap deh.
0: Ratih, Lula, dan Adrian akhirnya memasuki tos serba tempat mereka berteduh. Mereka menemukan banyak pilihan payung.
1: Nih Adrian, pilih saja yang kamu suka. Kalau enggak, kamu bisa dapat masalah besar nanti.
3: Ya udah deh. Pilihanku yang ini saja.
2: Akhirnya, kamu mau juga ya? Tapi kalau kamu suka payung itu, jangan lupa sama aku yang udah kasih saran ya.
3: Iya, makasih Rati. Emang aku gak ngerti kenapa kadang bisa bandel begini.
0: Mereka bertiga akhirnya sampai di perpustakaan yang terletak di tengah kota. Mereka pun mulai fokus menyelesaikan tugas dari kampus.
2: Jadi, sekarang kamu lebih percaya kan kalau payung itu penting?
3: Iya, dan mungkin aku juga perlu lebih percaya kalau ada orang yang peduli sama aku.
1: Itu baru yang benar. Jadi, kita gak akan tinggalin kamu dalam hujan, kan?
3: Terima kasih, Rati dan Lula. Aku gak akan lupa ini. Aku tadi menolak dan memilih berteduh saja sampai hujannya reda. Karena aku gengsi, Lula. Rasanya aneh kalau harus bergantung sama orang lain.
2: Tapi itu bukan soal gengsi atau enggak, Adrian. Semua orang butuh bantuan kadang-kadang. Dan aku dan Lula ada buat bantuin kamu kok.
3: Iya, aku tahu. Aku cuma gak suka repotin orang.
1: Tapi justru kadang-kadang kita gak tahu kalau kita butuh orang lain. Mungkin ini cara kamu buat belajar bahwa kadang kita gak bisa sendirian, kan?
3: Sekali lagi terima kasih, Rati, Lula. Mungkin aku memang harus lebih terbuka. Hujan ini malah jadi pelajaran buat aku.
0: Ketiganya pun tertawa bersama dan suasana menjadi hangat dan penuh persahabatan. Kadang seseorang merasa enggan untuk bergantung pada orang lain karena takut dianggap lemah. Namun, lewat momen sederhana seperti hujan dan payung, mereka belajar bahwa bantuan dari teman tidak membuat mereka lemah, melainkan mempererat ikatan persahabatan.
4: Dengan ini diberitahukan bahwa tenggat waktu pengumpulan tugas mata kuliah ekonomi bisnis diperpanjang hingga minggu depan.
1: Alhamdulillah, kita gak buru-buru menyelesaikan tugas jadinya.
2: Yes, kita masih punya banyak waktu. Gimana kalau sekarang kita makan dulu yuk? Perut aku udah lapar. Sepertinya sebentar lagi aku bakalan pingsan deh.
0: Demikian mini drama Persahabatan di Tengah Hujan. Naskah karya Siti Rahmawati dimainkan oleh Teater Tasangka dengan para pemain. Ratih diperankan oleh Echa Silubun, Lula diperankan oleh Jusita Salama, Agus Setiawan sebagai Adrian. Teknik dan montase Arens Kirihio, sutradara Henny Sirait.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngopi Lampung atau Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026. Pendengar, dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan membicarakan mengenai buku Ruang dan Pertemanan, menguatkan literasi melalui kegiatan baca bersama. Dan sudah terhubung bersama narasumber Obi di malam hari ini ada Kak Lukti Gian Soekarno, inisiator komunitas Sunday Reading Kota Metro. Assalamualaikum, selamat malam Kak.
1: Waalaikumsalam, halo Kak.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah, gimana sehat. Kak, kabarnya juga sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini aku manggilnya Kak Lukti, Kak Gian atau gimana nih?
1: Kak Lukti Kak.
0: Kak Lukti ya, oke. Kak Lukti lagi di mana nih Kak Lukti? Halo.
1: Ya, halo. Aku rumahnya di Metro, Kak.
0: Oke. Kak Lukti lagi di Metro berarti malam ini ya?
1: Ya, benar, Kak.
0: Oke deh. Kita mau ngobrolin mengenai menguatkan literasi melalui kegiatan baca bersama ya. Nah, ini mungkin Kak Lukti bisa diceritakan dulu nih gimana sih awal mula terbentuknya Sunday Reading Metro?
1: Boleh, Kak, ya. Jadi gini ya Kak ceritanya, Sunday Reading Metro itu awalnya tuh sekitar tahun 2023. Jadi sebelum ada Sunday Reading kita tuh namanya Liko Literasi. Jadi kalau Liko Literasi itu kan para anggota Wes Payungi yang memang senang membaca. Jadi waktu pas tahun 2021 sampai 2023 itu kita rutin membaca setiap Sabtu. Nah setelah tahun 2020 COVID sudah selesai ya Kak ya, sudah melakukan rutinitas seperti pada umumnya. Nah, gimana caranya kita mengajak orang-orang yang tidak hanya juga suka membaca tapi yang mungkin belum tertarik membaca. Nah, inilah awal mula Sunday Reading. Jadi turunannya lah gitu, turunannya dari Liko Literasi tadi. Kalau dulu Liko Literasi itu hanya untuk, kalau Sunday Reading ini komunitasnya berdiri kolaborasi antara Wes Payungi dan Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro.
0: Oke.
1: Sebagai pustakawan di SMA Negeri 2 Metro. Nah, kalau dulu awalnya tuh di Sunday Reading kita jadi teman ya, murid yang udah lulus waktu tahun 2020 itu. Pengen nih kita tuh kayak baca bareng mau di taman. Nah, tapi karena dulu itu kan masih awal-awal COVID ya, kita belum boleh berkerumun secara umum secara banyak ya. Kita kalau kita di taman itu kan di Metro ada taman kota tuh. Kita khawatir kalau mau diusir ya kan, takutnya gitu. Padahal kita belum tahu tuh diusir apa enggak. Nah, terus kemudian kepikiran karena kita di bawah kolaborasi sama Wes Payungi Perpustakaan Semanda. Nah, kenapa tidak di Payungi? Tempatnya, awalnya tempatnya. Jadi kita itu Sunday Reading-nya di tempat salah satu penggerak di Wes Payungi. Jadi tempatnya itu menggunakan Wes Payungi, tapi koleksinya awalnya membawa buku-buku dari Perpustakaan SMA 2, koleksi pribadi dan juga koleksi dari komunitas Wes Payungi gitu. Tahun 2024 itu mulai berjalan Kak setiap minggu. Jadi Kakak udah pernah ke Payungi belum?
0: Belum lah.
1: Oh belum ya, harus main nih.
0: Iya dong.
1: Nah jadi kalau Payungi itu kan kulinernya ya dari tahun 2018. Nah itu satu kali gelaran mereka itu bisa mendatangkan sampai 2000 pengunjung Kak.
0: Wow.
1: Pengunjung kuliner nih.
0: Oke.
1: Nah jadi kita nih nggak perlu mencari masa kan.
0: Betul.
1: Kita menggelar di situ, kita gratis, kita menyediakan buku. Ibaratnya cuma 1%-nya aja dari 2000 pengunjung aja udah lumayan banget kan Kak.
0: Betul.
1: Nah dan itu setiap minggu alhamdulillah konsisten sampai 2026 ini. Nah kalau awalnya dulu hanya sama Talu, kemudian ada lagi nih siswa aku namanya Husnul yang melanjutkan. Dari pengunjung juga ada juga yang menjadi salah satu pengurusnya akhirnya.
0: Okay.
1: Awalnya dulu cuma jadi pengunjung, ternyata juga

0: dengar ya, apa yang sering diganggu-ganggu kan minat baca rendah kan?
1: Iya benar.
0: Tapi kenapa suka dibilangnya kan gitu ya, minat baca Indonesia itu rendah. Nah, ini kebetulan banget dulu aku tahun 2021 waktu itu belum ada tweet ya, masih adanya tweet di Twitter ya. Aku pernah iseng tuh buat nulis nih kata-kata kenapa apa suka diungkit minat baca rendah tapi nah, jadi minat baca rendah itu sebenarnya bukan karena kita tidak suka membaca orang Indonesia, tapi tidak sebanding jumlah penduduk Indonesia dengan ketersediaan jumlah buku yang ada di Indonesia.
1: Ah,
0: benar. Nah, ini jarang diulas nih kan Kak.
1: Iya.
0: Nah, sedangkan standar UNESCO itu idealnya satu orang membaca 3 buku per tahun. Nah, sedangkan kita satu orang, satu penduduk Indonesia saja tidak yang tersedia. Jadi kita 2026 itu sekitar 280 juta kalau nggak salah ya, 287 atau 288 juta jiwa, sedangkan buku yang ada itu hanya 28 juta sekian. Jadi satu buku Kak, kalau mau tahu satu buku itu di Indonesia itu ditunggu 90 orang.
1: Waduh.
0: Nah, itu yang dinamakan, dianggapnya minat baca rendah. Jadi bukan karena tidak suka membaca sebenarnya. Ketersediaannya itu tidak sebanding.
1: Benar. Oke. Iya.
0: Apalagi gini ya Kak, Gen Z itu malah lebih suka membaca loh.
1: Iya ya.
0: Kalau kita lihat nih, kalau acara bedah buku nih itu rame banget. Terus kalau ada bazar-bazar buku juga kan rame banget
1: iya,
0: kan.
1: Iya, benar.
0: Menandakan sebenarnya minat baca kita itu tinggi, cuman ya tadi nggak sebanding jumlah penduduk sama jumlah ketersediaan buku di Indonesia. Itu
1: karena satu orang 90 buku untuk gimana tadi Kak?
0: Satu buku ditunggu 90 orang.
1: Satu buku ditunggu 90 orang ya.
0: Karena kita tadi warganya 280 juta sekian, sedangkan bukunya hanya 28 juta sekian. Nah itu
1: kurangnya banyak
0: banget ya Kak.
1: Benar. Kurangnya banyak banget ya.
0: Apalagi tidak meratanya jumlah buku dan penerbit di Jawa dan di pulau luar Jawa kan. Kalau kita lihat nih di pulau Jawa sama di luar pulau Jawa, kayak kita di Lampung itu bukunya kayak di Sumatera, kita di Lampung itu bedanya 10% sendiri.
1: Bu, banyak ya?
0: Ya lumayan kan. Makanya aku dulu kuliah Kak, dulu kan aku kuliahnya di Jatinangor nih. Dulu aku bela-belain kalau beli buku tuh di sana, karena tahu di sini buku, apalagi di metro ya, nggak ada toko buku ya kan.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau di sana tuh ada buku tuh kayaknya harus beli daripada nyesel gitu.
1: Karena di metro susah ya.
0: Belum ada toko buku kan hanya di Bandar Lampung ya.
1: Benar. Oke, tapi Kak Lukti, kenapa sih penting banget gitu untuk menghadirkan ruang baca yang nyaman dan terbuka gitu untuk masyarakat? Karena kan teman-teman dari komunitas ini juga senangnya baca di taman gitu ya.
0: Gimana tuh
1: Kak?
0: Kalau tentang apa pentingnya menghadirkan ruang membaca itu juga sebenarnya salah satu indikator kenapa kota metro itu menjadi kota tertinggi dengan IPLM tertinggi di provinsi Lampung, bahkan provinsinya. Jadi IPLM itu indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, masyarakat itu ada 7 indikator. Nah, salah satunya dari kegiatan kebetulan tidak hanya komunitasnya saja yang aktif, tapi perpustakaan kelurahannya itu juga ada setiap kelurahan kalau di metro ya Kak.
1: Oh iya.
0: Yeah. Nah, ya jadi kan di metro itu ada 22 kelurahan. Nah, 22 kelurahan ini memiliki perpustakaan kelurahan juga. Ditambah lagi dengan komunitas-komunitas yang ada. Jadi si ruang membaca ini menjadikan salah satu pilihan untuk membaca yang nyaman dan strategis selain di perpustakaan daerah. Nah, karena biasanya kan kalau perpustakaan daerah itu hanya buka di saat jam kerja kan?
1: Iya benar.
0: Nah, sunday reading ini sebagai salah satu solusi bisa membaca di saat weekend dan gratis. Nah.

0: gitu kawa.
1: Iya. Tapi Kak Lukti, kalau boleh tahu untuk manfaat yang biasanya dirasakan oleh para peserta setelah mengikuti kegiatan baca ini apa ini Kak?
0: Ya, kalau manfaatnya tuh banyak banget ya Kak. Jadi kita dapat teman baru nih, dapat teman baru yang mungkin ngerasanya kita suka baca kok, tapi nggak ada teman yang suka baca. Padahal mungkin kita belum kenal ya Kak.
1: Iya, benar.
0: Dari acara ini awal dari nggak kenal, terus akhirnya misalnya kayak di metro nih, jadi tahu teman-teman yang suka baca tuh ternyata banyak. Dan ternyata kayak kalau ada baca bareng gitu, pesertanya nggak cuma dari metro aja, Lampung Timur, Lampung Tengah. Nah, kalau Sunday reading itu kan karena dipayungi ya Kak, jadi peluang pengunjung dari luar kota tuh juga ada. Jadi kayak minggu kemarin tuh kebetulan kan pas long weekend ya, jadi ada yang dari Purbolinggo, ada yang dari Sukadana. Itu memberikan peluang relasi baru, kemudian bisa memiliki referensi buku baru sama. Nah tadi manfaatnya tuh gak hanya berhenti kita suka membaca, tapi juga ada teman-teman lainnya yang ternyata suka membaca juga.
1: Oke. Kak Lukti, kalau boleh aku nanya nih ya, tapi baca secara berkelompok itu apakah memiliki dampak yang beda gitu kalau misalnya dibandingkan dengan baca sendirian gitu Kak?
0: Lumayan sih Kak ya, lumayan membantu banget nih kalau karena yang kita ngerasain ya, dan itu terus kemudian berlanjut jadi baca bareng. Nah itu pertama selain menyenangkan, terus kedua tuh kita dapat referensi baru dari apa yang diceritain teman-teman lain nih. Kita udah baca bareng, terus kita kan biasanya sharing nih, habis baca buku ini dapat insight apa, terus jadi jadi tertarik kan. Mungkin kalau kita cuma sekedar baca kayak di sosmed, kita udah sekilas lewat ya. Kalau kita denger dari orang lain itu kan lebih menyenangkan ya Kak ya.
1: Iya benar.
0: Jadi referensinya tuh lebih dapet gitu referensinya. Jadi oh tahu nih buku tentang toxic relationship misalnya gitu kan, tentang buku tentang patriarki, nah misalnya gitu. Gitu.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu sejauh ini buku atau tema yang paling sering diminati oleh para peserta baca apa sih Kak?
0: Oh, kalau di Sunday reading itu kebanyakan buku anak-anak Kak, buku anak-anak. Nah, karena biasanya itu keluarga muda yang datang kalau yang di Sunday reading yang dipayungi ya. Nah, itu keluarga muda. Nah, biasanya keluarga muda ini membawa anak-anak Kak. Nah, itu biasanya mereka sambil makan dipayungi sambil baca-baca buku. Jadi anak-anak yang sebenarnya belum bisa membaca itu kan membaca tulisan, membaca gambar tuh udah menyenangkan bagi mereka.
1: Benar
0: gitu.
1: Sih. Benar. Tapi kalau boleh tahu sejauh ini tantangan yang paling besar dalam mengajak masyarakat gitu Kak untuk membiasakan diri membaca itu apa sih menurut Kak Lukti?
0: Kalau tantangan terbesar ya sebenarnya lebih ke waktu aja sih Kak, membagi waktu ya. Kita kan kadang kan scroll, kan bilangnya nggak ada waktu gitu, padahal scroll sosmed aja mau 1 jam aja bisa ya kan. Ternyata baca juga sebenarnya gitu bisa. Nah tadi fungsinya baca bareng tadi, gimana kita misalnya 1 jam aja, 1 jam tanpa HP, ternyata bisa kan baca bareng-bareng tadi itu. Nah benar, gitu.
1: Iya, berarti sebenarnya memang ya harus sebenarnya bisa ya, balik lagi ke orangnya sebetulnya gitu ya kalau.
0: Benar.
1: Oke. Tapi sejauh ini gimana sih caranya Sunday Reading Metro menjaga konsistensi dan antusiasme anggota untuk terus hadir dalam berkegiatan Kak Lukti?
0: Menjaga konsistennya karena mungkin kan kalau payungnya itu ada gelarannya setiap minggu ya. Jadi kita juga semangat juga tuh, apalagi kalau long weekend tuh. Semakin banyak pengunjung dipayungi kan semakin banyak yang datang juga ke Sunday reading gitu. Jadi random sebenarnya kayak yang datang itu. Hari minggu kemarin belum pernah ke payungi, terus minggu ini ke payungi jadi tahu ada Sunday reading. Nah, gitu.
1: Oh, jadi kalau misalnya long weekend tuh justru makin ramai gitu ya Kak Lukti ya.
0: Benar-benar makin ramai karena kan orang-orang ke Metro kan. Nah, biasanya kan Metro nggak ada tempat wisata apa. Nah, Payung itu sebagai salah satu destinasi. Nah, ada Sunday Reading tadi gitu.
1: Ih, menarik. Ya, mungkin nanti saya kalau lagi libur ke Metro kali ya, ke Payungi ya.
0: Harus wajib. Hari pernah. Minggu tapi adanya.
1: Hari Minggu ya, siap. Tapi sejauh ini medsos gimana nih Kak? Berperankah dalam memperluas gerakan literasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas?
0: Sangat berpengaruh banget ya Kak. Nah tadi balik lagi nih, berpengaruhnya itu gak cuman kita dikenal kegiatannya, tapi juga jadi kayak ada bukti kegiatan kita. Nah misalnya nih kayak tahun 2025 bahan bacaan bermutu. Nah itu bahan itu kita bisa mendapatkan 1000 eksemplar. Kan dilihat kegiatannya keaktifan dia. Nah, itu mungkin salah satu cara apa ya mengimbangi tadi kebutuhan buku tadi yang kurang tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
1: Yeah.
0: Ada namanya program bahan bacaan bermutu tadi. Nah, alhamdulillah Sunday Reading ini dapat yang 1000 eksemplar buku tadi dari Perpusnas. Wow. Kebayang Kak kalau satu buku 50.000, kalau 1000 buku udah berapa puluh juta kan? Terus dapat lemarnya juga, dapat raknya juga, alhamdulillah.
1: Wow, semuanya dapat berarti ya?
0: Ya dapat, alhamdulillah. Jadi dari impact sosmed itu sangat berpengaruh banget. Jadi promosi minat baca melalui media sosial itu tidak membutuhkan biaya yang besar, tapi memberikan dampak yang besar. Nah itu. Yeah.
1: Benar. Karena digunakan dengan baik dan benar ya Kak Lukti ya.
0: Ya. Kebetulan aku tuh Kak tahun 2025 kemarin mengikuti kompetisi tenaga perpustakaan di tingkat nasional tuh mewakili Lampung. Nah, salah satu program aku itu yang diunggulkan adalah Sunday Reading ini. Nah, kebetulan salah satu juri di nasional itu beliau terbayang yang aku lakukan ini memang real gitu. Nah apalagi dari sosmednya Sunday Reading itu kan ada khusus sendiri ya, jadi terlihat tuh track recordnya tuh dari apa aja kegiatannya kelihatan gitu. Nah, alhamdulillah membawa nama baik Lampung, aku menjadi tenaga terfavorit di tingkat nasional di acara Kemdikbud GTK 2025.
1: Keren.
0: Itu nggak nyangka banget. Nah ini salah satunya dari Sunday Reading ini Kak.
1: Wow, luar biasa. Oke. Kak Lukti, kalau boleh tahu harapan Sunday Reading Metro terhadap perkembangan budaya literasi di Kota Metro dan Provinsi Lampung ke depan apa ini?
0: Harapannya tuh ya terus tumbuh, berkembang dan berkolaborasi. Jadi alhamdulillah Sunday Reading Metro ini tidak hanya menginspirasi di Kota Metro tapi juga di luar Kota Metro. Jadi ada nih Kak di luar Metro namanya Lebung Membaca. Next mungkin bisa diajak juga ya sama
1: siap,
0: Kak.
1: Siap.
0: Nah itu juga Lebung Membaca itu di Lampung Timur membuat juga namanya seperti Sunday Reading gini. Nah, kemudian ada baru lagi kemarin namanya Taman Baca Mingke, ada namanya Kak Golda yang punya. Itu kebetulan dari Sinjai dari Sulawesi. Nah, beliau kan suka lebih ke anak-anak tuh bacanya. Nah, aku ini sarankan buat TBM juga. Nah, alhamdulillah jadi bukan menjadi kompetitif ya, tapi justru kita tuh berkolaborasi, malah bisa mengajak orang lain juga bisa membuat seperti Sunday Reading Metro ini gitu. Jadi makin banyak di Lampung ini makin banyak minat baca juga kan.
1: Iyalah,
0: semakin banyak TBM komunitas yang ada dan berkolaborasi gitu Kak.
1: Oke. Mungkin terakhir Kak Lukti untuk para pendengar kita di luaran sana yang tertarik gitu ya untuk bergabung dan juga berpartisipasi dalam kegiatan Sunday Reading Metro, gimana nih caranya gitu Kak?
0: Ya, pertama hari Minggu datang di Payungi itu pasti kita Kak. Nah, terus yang terbaru itu kita ikut juga program perpustakaan daerah di Metro, punya program berkolaborasi dengan komunitas. Nama acaranya Nongki, Nongkrong Literasi. Nah, jadi setiap bulan kita di awal bulan itu di Metro setiap Car Free Day kita ikut buka lapak baca di taman. Jadi awal dulu kita belum kesampaian buka lapak di taman, kita sekarang bisa buka lapak di taman dengan komunitas-komunitas lainnya yang ada di metro di acara nongki tadi, gitu kak.
1: Ih keren kalau gitu. Mungkin sosmednya apa nih kak, Sunday Reading Metro, silakan.
0: Sosmednya @sundayreading.metro.
1: Oke, kalau gitu ya. Makasih ya Kak Lukti ya atas waktunya, luar biasa bisa ditelepon dan ngobrol-ngobrol ini. Keren. Thank you ya, Kak.
0: Banyak ya, Kak. Tanya ya.
1: Oke, kalau gitu. Assalamualaikum, selamat malam Kak Lukti. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Baik, mendengar demikian obrolan Nobi bersama Kak Lukti Gian Soekarno, inisiator komunitas Sunday Reading Metro ya, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya para pendengar ada yang tertarik gitu sama berkegiatan baca gitu kan, mungkin di Kota Bandar Lampung kayak ini belum ada gitu ya. Langsung aja brengki ke metro ya, ke Kota Metro. Sabtu tadi kata dia Minggu ya, Minggu pagi itu ada di acaranya Payungi. Oke, di situ juga banyak banget UMKM. Jadi kalau misalnya pengen suasana yang berbeda, mungkin bisa jadi salah satu tujuan juga ke Kota Metro ya. Oke, kalau gitu pendengar, itu dia tadi, dan nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di segmen selanjutnya pasti ya, di Ruang Rindu. Nanti boleh request Sago Indonesia, silakan telepon di 0721 269 720, atau via WhatsApp juga boleh di 0811 720 709. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang? Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di kesempatan malam hari ini. Boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga silakan ya di 0811-720-709. Menemani aktivitas malam hari Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, sudah ada beberapa yang masuk dan langsung saja kita bacakan dari 0813-2620. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau denger lagunya ada band Bang, judulnya Bilakah. Oke, boleh, boleh, boleh. Dari 0813-7015 mau dengerin lagunya Indra Lesmana featuring Nania yang Sedalam Cintamu. Ih, saya juga suka nih. Ya terus. Bagus lagunya, bagus. Jadi sesuai sama mood malam hari ini ya. Dari 0895-2736 mau dengerin lagunya Alika Bang, judulnya Cintakan Bertahan. Salamnya buat Bang Obi aja, semangat siarannya, thank you. Terus dari mana lagi nih, sebentar ya. Dari 0823-7880, selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagu Niki Astria dong, yang judulnya Mengapa. Salamnya buat semua pendengar RRI di malam hari ini, selamat beristirahat, betul. Satu lagi dari 0812-7981 mau dengerin lagunya Slang, judulnya Ku Tak Bisa, karena lagu ini lagi pas banget di malam hari ini. Wih, itu dia, karena biasanya memang kalau lagu-lagu yang di request itu memang kalau sesuai sama mood itu lebih dapet feelnya ya, makanya nemenin istirahat Anda pendengar, karena kalau udah jam 9:30 nih biasanya orang-orang udah pada mulai tidur, udah pada mulai rebahan, udah pada mulai di kamar, udah pokoknya udah siap-siap untuk tidur, besok balik lagi untuk beraktivitas. Makanya ini adalah waktu yang sangat tepat ya untuk muterin lagu-lagu yang pas banget untuk menemani istirahat ya. Kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, nanti Obi akan balik lagi dan terus menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh,
0: kita angkat aja ya.
1: Penasaran, jangan, jangan.
0: Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih?
1: Kemalingan gitu?
0: Bukan.
1: Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Sambil bicara.

atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

Bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: pasang strobos seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Selasa 9 Juni 2026 yang akan mengangkat tema tentang yang menyamai pahala haji. Bersama narasumber kita Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi.
0: Iya betul Ustadz, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, ini temanya yang menyamai pahala haji ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Berarti bakal di-spill apa saja nih ya. Baik, berikan untuk Anda yang ingin tahu apa saja hal-hal yang menyamai pahala haji dan juga ingin bertanya kepada Ustadz nanti, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang 0811720709. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata billah. Sebelumnya seperti biasa saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan kemuliaan dan kesaktian majlis ilmu atau acara ilmu Mutiara Pagi ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mulia dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negeri, kota, kampung, kampung, kota, negeri kita ini dijadikan ya Allah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Adil pemimpinnya, taat rakyatnya, makmur negaranya. Dan semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas. Tentang amal perbuatan atau ibadah yang bisa menyamai pahala haji. Sengaja saya mengangkat tema ini karena kita banyak yang tidak haji. Jadi ada yang haji yang tidak. Artinya yang tidak haji tidak perlu kecewa.

adalah jihad. Ya, ini agak berat juga. Jadi, jihad fisabilillah, berjuang, berperang di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Itu pahalanya sama dengan pahala haji, berjihad itu. Tapi ini juga berat, hajinya berat, ya jihad juga berat, sama-sama berat. Kita lihat ada enggak yang paling ringan gitu. Yang kedua, amal yang bisa menyamai pahala haji adalah umroh di bulan Ramadan. Lumayan lah ini kan, lumayan, tapi butuh uang yang banyak sepertinya. Ya, butuh uang di atas 30 juta lah sampai 40 juta kalau umroh di bulan Ramadan. Artinya butuh perjuangan dan pengorbanan. Agak berat ini yang kedua ini. Kita nyari yang lebih mudah lagi kali ada. Nah, yang ketiga, amalan yang bisa menyamai pahala haji, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat wajib dalam keadaan suci. Jadi kalau kita mau sholat subuh ke masjid nih, lebih bagusnya, bukan gak bagus ini, yang lain bukan gak bagus, lebih bagusnya pergi ke masjid itu, berangkat ke masjid dalam keadaan suci. Sudah berwudu dari rumah gitu. Pahalanya apa? Pahalanya sama dengan pahala orang haji. Ini lumayan ringan ini. Kan cuman berwudu sebelum berangkat. Nanti kalau batal wudu baru wudu lagi di masjid. Jadi berangkat ke masjid tanpa wudu boleh. Boleh. Tanpa wudhu di rumah, nanti wudhunya di masjid, di rumah kurang air umpamanya kan. Tetapi pahalanya beda dengan berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid tanpa wudhu dan berangkat ke masjid dengan wudhu itu pahalanya beda. Kalau hukumnya boleh. Apakah boleh berangkat ke masjid belum punya wudhu, nanti wudhunya di masjid? Boleh. Nah, pahalanya gimana? Tentu pahalanya lebih afdol berangkat ke masjid dalam posisi sudah berwudu. Apa pahalanya? Orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, sudah berwudu, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Ini tak perlu uang ini, tak perlu duit, tak perlu modal. Dan tidak berat pula. Nah, ini bisa kita lakukan. Nanti sholat duhurnya di masjid. Berangkatnya wudhu di rumah. Berangkatnya dalam keadaan suci. Wudhu di rumah. Maka pahalanya sama dengan pahala haji. Nabi SAW bersabda, man kharaja min baitihi, siapa yang berangkat dari rumahnya, fatatahhara, lalu dia berwudu dulu, ila salatin maktubah. Siapa yang berangkat dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan salat wajib, mutatahhiran, berangkat dari rumahnya mutatahhiran dalam keadaan suci. Siapa yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, berangkat dalam keadaan suci, sudah berwudu. Fa'ajruhu ka'ajril haji al-muhrim. Maka pahalanya sama dengan pahala orang haji. Wa man kharaja ila tasbihi dhuha fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir. Orang yang berangkat sholat duha ke masjid, sholat duha di masjid, dia ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah duha di masjid. Bagus. Pahalanya sama seperti orang umroh. Saya ulangi lagi, Nabi bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin. Siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk sholat wajib dalam keadaan bersuci, mutatahhiran, maka fa'ajruhu ka'ajril haji, pahalanya

0: sama dengan pahala haji. Ini ringan, tidak perlu modal uang, tidak perlu modal tenaga berat pula. Ringan. Ini hadis sahih Abu Dawud, HR hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Hadisnya hadis sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis. Yang keempat, yang bisa menyamakan pahala haji, yaitu belajar agama di masjid, ngaji di masjid. Belajar agama di masjid, ngaji. Ngaji itu beda dengan baca Quran. Kalau kita orang baca Quran disebut ngaji. Baca Quran itu hanya baca. Kalau baca itu hanya baca saja. Kalau ngaji itu dia mengkaji. Kajian, penelitian. Jadi kalau ngaji itu dia bersifat kajian atau penelitian. Pendalaman, itu ngaji namanya. Mengkaji. Kalau cuma baca, dibaca saja. Beda antara baca Quran dengan ngaji Quran. Baca dengan ngaji itu beda. Kalau baca, sekedar baca saja. Tapi kalau ngaji itu mengkaji, membuat kajian, membuat penelitian, membuat pendalaman. Nah, orang yang ngaji di masjid, belajar agama di masjid, maka pahalanya sama dengan pahala orang haji. Ini juga mudah, tak perlu modal uang, gratis, tinggal duduk saja di masjid, undang ustaz, ikut kajian. Ada kajian di masjid, datang dia. Sama dengan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghadha ilal masjidi," siapa yang pergi ke masjid, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu mithlu ajril haji tamman hajjuhu." Man ghadha ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid. Masjid ya, bukan ke pantai. Bukan ke sekolah. Beda pahalanya. Siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar agama. Kebaikan, khairan kebaikan. Saya ulangi, siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar kebaikan. Kana lahu mislu ajril haji. Maka sama seperti orang melaksanakan haji. Tammin hajjuhu. Haji yang sempurna, bukan haji biasa, tapi haji yang mabrur maksudnya. Ini hadis riwayat Tobroni, Imam Tobroni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di hadis sahih ini. Nah, belajar atau mengajar di masjid. Belajar atau mengajar agama di masjid. Pahalanya sama seperti haji. Ini juga tanpa modal. Bisa kita laksanakan ini. Bisa kita lakukan ini tanpa modal, tanpa banyak tenaga. Itu yang keempat ini. Perbuatan yang bisa menyamai ibadah haji. Mungkin ada yang mau bertanya, bergabung Mas Abdi.
1: Iya Ustaz, sudah tausiahnya?
0: Okay, belum masih ada.
1: Iya. Kalau nggak apa-apa dilanjut dulu Ustaz.
0: Silakan. Lanjut baik. Takut saya dimarah pula karena.
1: Tidak apa-apa. Oke, silakan.
0: Ustaz. Yang kelima, ya, amalan yang bisa menyamai pahala haji, walaupun kita tidak haji, tetapi kita mendapat pahala haji. Yang kelima, nah, ini juga tidak perlu ongkos, tidak perlu modal uang, tidak perlu banyak tenaga pula, nyantai saja. Berzikir, ya. Duduk di masjid, berzikir di masjid setelah salat subuh sampai waktu syuruq. Sampai terbit matahari. Lalu salat dua rakaat. Ya, berzikir di masjid setelah salat subuh sampai waktu syuruq atau sampai waktu terbit matahari. Ini pahalanya sama dengan haji. Tanpa modal uang, tanpa modal banyak tenaga juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya apa? Dalilnya ini sabda Nabi, "Man shallal fajrah." Man shallal fajrah. Siapa yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, fi jama'atin, dalam berjemaah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjemaah, tentunya di masjid, ya. Thumma qa'adah. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan masjid, tapi berjemaah. Ya. Siapa yang melaksanakan sholat berjemaah, thumma qa'adah, lalu duduk santai, yadhkurullah, sambil berzikir atau baca Quran atau ikut kajian, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rakaataini, setelah terbit matahari tunggu sebentar sampai mataharinya naik, lalu sholat dua rakaat. Sholat apa saja, bukan sholat syuruq, ya. Sholat apa saja, yang penting sholat dua rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin. Maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Pahala haji mabrur, pahala haji yang sempurna, pahala umroh yang sempurna. Luar biasa ini. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Ini yang kelima. Perbuatan atau amal yang pahalanya sama dengan pahala haji. Duduk berzikir. Ya, berdiri juga enggak apa-apa, yang penting berzikir. Berzikir setelah salat subuh. Salat subuh berjemaah sampai waktu syuruq. Nah, ini yang kelima, lumayan. Tanpa modal uang, tanpa biaya, pahalanya sama dengan pahala haji yang biayanya mahal. Butuh biaya, butuh uang, butuh tenaga. Di hadis yang lain disebutkan, fi masjid jama'atin. Ya, orang yang sholat subuh berjemaah di masjid atau musholah, kata orang sekarang, kata orang Indo. Lalu dia duduk, diam maksudnya, berdiri juga boleh, tiduran juga boleh. Tapi jangan tidur beneran. Berzikir sampai waktu syuruq, terbit matahari. Lalu sholat dua rakaat, bisa sholat duha, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Yang keenam, yang terakhir, nggak ada lagi. Ini paling ringan, paling mudah. Rugi kalau tidak melakukan yang keenam ini. Niat haji. Jadi ada niat. Tiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, ada niat haji dia. Tapi tidak bisa haji, niat saja. Orang yang berniat haji, dia mendapatkan pahala haji. Ini paling ringan. Tak perlu jalan. Tak perlu jalan ke masjid. Cukup niat saja dalam hati. Sama pahalanya. Ini kalau ditanya, mau haji enggak? Mau lah. Niat haji kan? Niat lah kalau niat. Maka orang yang punya niat ini, niat haji, dia mendapatkan pahala haji. Sama dengan niat jihad. Dia punya niat jihad. Punya niat mati syahid. Maka dia mendapatkan pahala syahid. Walaupun tidak berjihad. Man sa'alallaha syahadata bisidkin sadiqan min qalbihi, a'tahullahu manazila syuhada. Wa in ma ta'ala firashihi. Orang yang punya niat berjihad, punya niat ingin mati syahid, betul-betul dia berniat, serius dalam niat, maka Allah akan memberinya derajat, derajat pahlawan syahid. Derajatnya sama, pahalanya sama, dapat pahala syahid. Wa in ma ta'ala firashihi. Walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya dia tidak berjihad, tetapi dia punya niat jihad. Dia tidak berhaji, tapi dia punya niat haji. Oh, kalau ada kesempatan, pastilah haji tiap tahun. Punya niat itu saja. Maka niat haji bisa mendapatkan pahala haji. Niat jihad bisa mendapatkan. Asal niatnya benar, serius, yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang muslim itu lebih bagus daripada amalnya. Jadi niat ini penting. Niat haji, niat jihad, niat ngaji, walaupun enggak ngaji tapi mendapat pahala haji kan sudah niat. Ini amal perbuatan sesuatu yang bisa menyamai pahala haji. Yang paling ringan, yang terakhir, yang keenam, niat haji. Itu
1: ya. Mas Ardi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema yang menyamai pahala haji, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Sukianto di Bandar Sari Natar.
1: Oke, Bapak Sukianto di Natar. Silakan, Bapak.
2: Ya, tolong Pak Ustaz, ini saya baru bergabung. Yang nomor 1 sampai nomor 3 saya belum tahu. Tolong dijelaskan kembali pahala haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
0: Nomor 1
1: sampai 3
0: yang bisa menyamai pahala haji, nomor 1 jihad fisabilillah. Ini berat. Berat. Yang kedua umroh di bulan Ramadan, berat juga, butuh biaya banyak. Yang ketiga berangkat ke masjid dalam keadaan suci. Itu nomor 1, 2, dan 3. Ini juga yang ketiga ini tanpa modal biaya. Berangkat ke masjid, melaksanakan sholat wajib, berangkatnya dalam keadaan suci. Itu nomor 1, 2, dan 3.
1: Ya, baik ya, sudah diucapkan kembali dan diberitahukan kembali ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp saja di 0811720709. Silakan layangkan pertanyaan Anda untuk bertanya kepada Ustadz pada hari ini ya. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Apin Candipuro.
1: Pak Atin.
3: Ya.
1: Oke, di Candipuro. Oh, Apin ini.
3: Iya, Apin.
1: Oh, Apin. Oke, sehat ya, Pin?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Alhamdulillah, insyaallah ya. Oke, silakan Apin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Ustaz Syiar Islam, Kang Ali ya. Ini tadi Pak Ustaz kan menjelaskan hanya sholat wajib. Kalau kita berangkat dari rumah wudu, melaksanakan sholat wajib itu pahalanya seperti haji. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustaz, seumpamanya berangkat sholat Jumat itu sama enggak? Terus bagaimana kalau pelajaran itu becek? Umpamanya nih, becek. Saya kan maaf banget tunai-tunai nih becek, ya kan? Tapi enggak kotor Pak Ustaz. Saya masuk aja gitu. Itu sah enggak Pak Ustaz wudunya? Ini sholat Jumat. Jadi Pak Ustaz kan menjelaskan sholat wajib. Kalau kita ada berangkat dari rumah, pahalanya katanya haji. Nah, kalau sholat Jumat tuh sama enggak Pak Ustaz? Terus kalau umpamanya kaki saya kotor misalnya, enggak kotor sih, basah sama air hujan di jalanan. Kita enggak suci lagi Pak Ustaz. Apa enggak nyuci kaki saya lagi masuk gitu. Nah, itu sah enggak wudunya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Kang Adi, sehat selalu ya. Sekali udara tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Ya. Sholat Jumat bagian dari sholat wajib. Artinya datang ke masjid untuk sholat Jumat. Orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka pahalanya sama seperti pahala melakukan ibadah haji. Masalah kotor, kaki kotor, badan kotor atau basah itu tidak membatalkan wudu. Hanya mungkin tidak nyaman saja. Perasaan saja tidak nyaman. Perasaan itu tidak membatalkan wudu. Merasa kentut, kalau cuma merasa tidak masalah. Jadi kaki kena tanah, becek, lumpur, pamannya kan. Tidak masalah. Tetap suci. Lumpur itu tidak najis, cuma kotor. Kotor belum tentu najis. Tapi najis pasti kotor. Jadi kotor atau basah, badan kotor atau badan basah tidak membatalkan wudu. Badan kotor atau basah itu tidak berarti badan kita menjadi najis. Cuman kotor saja. Kalau kotor itu tidak nyaman, bukan najis, tidak nyaman saja. Jadi sholat Jumat bagian dari sholat wajib. Berangkat sholat Jumat dalam keadaan berwudu, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang harus bisa membedakan antara najis dan juga kotor ya Ustadz ya.
0: Harus bisa membedakan. Kan kadang orang, ini banyak orang dalam perjalanan gak mau sholat atau di sekolah atau di kantor nggak sholat ya, alasannya bajunya kotor. Nah, tetap wajib walaupun bajunya kotor. Kotor tidak najis, bahkan bajunya najis pun, nah, lagi di kantor, di sekolah, perjalanan, kemudian celananya najis, tetap sholat walaupun pakai celana najis. Loh kok bisa begitu? Karena darurat. Suci itu, baju suci itu kan syarat, bukan rukun sholat, syarat sholat. Syarat ini harus dilakukan kalau mampu. Kalau nggak mampu gimana? Nah, sama dengan orang nggak punya apa-apa, nggak punya baju, nggak punya sarung, ya sudah sholat tetap. Nggak usah pakai baju, nggak usah pakai sarung kalau nggak ada. Kalau ada ya salin. Itu banyak itu orang perjalanan itu nggak sholat alasannya celana bajunya najis. Apalagi alasannya cuma kotor. Kotor itu tidak najis. Kalau najis pasti kotor. Dalam posisi najis pun, dalam keadaan kondisi najis, tidak ada salinan lagi, tidak ada baju salin, tidak ada tempat mandi membersihkan najis, tetap sholat. Itu jangan sampai tak sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Dosa gitu. Sholat dalam keadaan baju najis, kalau kondisi darurat tetap sah. Nggak usah sholat lagi. Saat itu banyak orang yang salah paham karena fokusnya ke najis kotor. Iya, yeah. Tak paham kalau sholat itu harus dilakukan walaupun kondisinya kotor atau najis dalam kondisi darurat. Oke?
1: Oke.
3: Paham?
1: Paham Ustaz ya. Jadi kotor belum tentu aman dari najis ya kan. Bersih juga belum tentu aman dari najis. Jadi memang betul, berbeda ya. Oke, okay, baik. Ustaz, waktu kita sudah mau habis, boleh langsung kepada kesimpulan, silakan Ustaz.
0: Baik, ini merupakan kemanjaan dari Allah, rahmat kasih sayang dari Allah. Allah tidak memaksakan hambanya yang tidak mampu. Bagi yang mampu haji, silakan haji tiap tahun, niat haji tiap tahun. Tapi bagi yang tidak mampu melaksanakan haji, masih bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala haji dengan melakukan tadi yang saya sebutkan dari nomor 1 sampai poin 6. Semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas, tambah bijaksana, tambah sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Hampir tidak ada istirahat lahan itu ya, selesai panen, nggak lama terus tanam gitu, panen tanam singkong.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 9 Juni 2026 dengan topik berita. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KPTPH Provinsi Lampung mengingatkan petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam kedua. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KPTPH Provinsi Lampung mengingatkan petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pada masa tanam kedua. Berikut laporan Siti Triani.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau KPTPH Provinsi Lampung mengingatkan petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pada masa tanam kedua. Pengendalian sejak dini dinilai penting untuk menjaga hasil produksi pertanian. Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, tingginya intensitas tanah membuat siklus organisme pengganggu tanaman semakin sulit terputus. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan populasi hama di lahan pertanian. Ia menjelaskan sebagian besar lahan kembali ditanami setelah panen tanpa jeda yang panjang. Situasi itu membuat sumber makanan bagi hama terus tersedia sehingga perkembangannya semakin cepat. Menurutnya, langkah pengendalian perlu dilakukan sejak tahap persiapan lahan. Upaya tersebut dapat mengurangi resiko serangan hama saat tanaman memasuki masa pertumbuhan. Petani juga diimbau rutin memantau kondisi tanaman agar gejala serangan hama dapat diketahui lebih awal.
2: Yang nggak kalah penting itu sekarang pengendalian hama penyakit. Nah, itu karena kan kita hampir tidak ada istirahat lahan itu ya. Selesai panen, nggak lama terus tanam gitu. Panen tanam sehingga siklusnya hama ini tidak terputus atau dia tidak pergi dari lahan itu karena makanan selalu tersedia. Nah, sehingga perkembangannya semakin banyak, hamanya juga semakin banyak. Nah, jadi mulai dari sebelum tanam itu petani harus sudah melakukan upaya-upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, itu jangan lupa.
1: Penanganan yang lebih cepat dinilai dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Dinas KPTPH Provinsi Lampung berharap kesadaran petani terhadap pengendalian hama terus meningkat. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 5 hari berjalan, program keringanan pajak di Samsat Y Kanan alami kenaikan pengunjung 10%. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Memberitahukan ada program keringanan dari Bapak Gubernur ini agar disebarluaskan di...
4: Antusiasme masyarakat Kabupaten Y Kanan terhadap program keringanan pajak kendaraan bermotor terbilang cukup tinggi. Terbukti, baru 4 hari program tersebut berjalan, jumlah wajib pajak yang datang ke kantor unit pelaksana teknis Samsat Y Kanan mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan hari-hari biasa. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala UPT Samsat Y Kanan Bayu Santo kepada RRI, di mana menurutnya program keringanan ini disambut dengan sangat positif oleh warga setempat. Ia menambahkan, melihat respon positif tersebut, Bayu berharap informasi mengenai program ini bisa menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ia meminta sinergi dan bantuan dari rekan-rekan media untuk ikut serta mensosialisasikan program keringanan pajak Provinsi Lampung.
3: Sekitar 10% ada peningkatan, maka kami sangat meminta bantuan kepada pihak media untuk memberitahukan ada program keringanan dari Bapak Gubernur ini agar disebarluaskan di Kabupaten kita, Kabupaten Y Kanan.
4: Lebih lanjut, ia mengungkapkan program keringanan pajak ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Bagi masyarakat Y Kanan yang ingin memanfaatkan momentum tersebut, diimbau untuk segera datang ke kantor Samsat terdekat dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Dari Y Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Waikanan membatasi pembangunan gedung pemerintah pada tahun anggaran 2025 akibat adanya efisiensi anggaran yang cukup ketat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Waikanan tetap merealisasikan pembangunan fasilitas pemerintah pada 2025. Pembangunan dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Kepala Dinas PUPR Waikanan Edwin Bafur kepada RRI mengatakan efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya pembangunan gedung pemerintah. Karena itu program yang dijalankan difokuskan pada kebutuhan prioritas. Meski demikian, PUPR tetap membangun sejumlah fasilitas pendukung bagi instansi vertikal. Salah satunya pembangunan mes untuk mendukung operasional kejaksaan. Menurutnya, keberadaan mes tersebut diperuntukkan bagi staf dan pejabat kejaksaan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pegawai yang bertugas di Waikanan. Selain itu, PUPR juga membangun klinik untuk mendukung pelayanan di lingkungan Polres Waikanan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memberi manfaat luas.
6: Untuk tahun anggaran 2025, memang tidak banyak bangunan pemerintah atau bangunan-bangunan pendukung pemerintah yang kita bangun. Ini disebabkan karena pertama keterbatasan anggaran dengan adanya efisiensi yang begitu dahsyat, maka di tahun 2025 itu tidak banyak gedung dan bangunan yang kita bangun. Mungkin ada beberapa bangunan pemerintah untuk mensupport kawan-kawan di kejaksaan, karena memang kejaksaan itu kan rata-rata pendatang, atau artinya mereka karena instansi vertikal sehingga mereka pasti tidak punya tempat tinggal di sini. Sehingga kita support, kita buatkan mess baik untuk staff maupun untuk para pejabatnya di sana. Kemudian juga di tahun yang sama kita membangun untuk mensupport Polres, kita bangun klinik, itu diharapkan bermanfaat. Mungkin masyarakat umum juga bisa menggunakan fasilitas itu.
5: Lebih lanjut, dirinya menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah. Pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai pembangunan yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik. PUPR akan terus mengutamakan program yang diberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan berhasil mengamankan 3 terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Blambangan Umpu dan Umpu Semengu. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
7: Polres Waikanan mengamankan 3 terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Blambangan Umpu dan Umpu Semengu. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto mengatakan ketiga terduga pelaku berinisial MU 43 tahun warga Blambangan Umpu, NS 38 tahun warga Medan Sumatera Utara, dan ECR 35 tahun warga Umpu Semengu. Pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat melalui layanan call center 110 terkait dugaan peredaran sabu di Kecamatan Blambangan Umpu. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan MU pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu seberat bruto 8,77 gram, 94 plastik klip kosong, 1 timbangan digital, 2 sedot berbentuk skop, dan 1 unit telepon genggam. Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga petugas kembali menangkap NS dan ECR pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Dari keduanya, polisi menyita sabu dengan berat bruto 24,0 gram. Dijelaskan Kapolres, ini merupakan konsistensi Polres Waikanan dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika sesuai penekanan Kapolda Lampung dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta sebagai bentuk respon cepat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8: Informasi dari masyarakat, benar-benar informasi dari masyarakat melalui layanan call center 110, layanannya melalui layanan WA, Makassar. Dari 110 diteruskan kepada Kasat Narkoba. Setelah itu Kasat Narkoba melakukan penyelidikan, maka kita melakukan ekspos ungkap kasus dengan tindak pidana narkoba di dua TKP berbeda, di mana TKP pertama yang berada di Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, petugas berhasil menangkap diduga tersangka dengan inisial MU 43 tahun warga Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Selanjutnya, pengembangan dari TKP pertama, terdapatlah TKP kedua yang berada 10, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Bungu Semenguk, Kabupaten Waikanan, petugas kembali mengamankan 2 TSK dengan inisial MS 38 tahun, warga Jalan Kelampir 5, Medan Provinsi Sumatera Utara, dan EJR 35 tahun, warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Bungu Semenguk, Kabupaten Waikanan.
7: Lebih lanjut, Kapolres Waikanan mengatakan saat ini ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredar narkotika yang terkait dengan kasus tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kolaborasi apik antara dunia akademik dan kearifan lokal berhasil mengubah wajah Kampung Kemplang menjadi destinasi wisata edukasi yang memikat. Berikut laporan Palastasi Tepu.
9: Sudah lama, udah puluhan tahun. Bahkan saya sendiri praproduksi
10: praktik seni pertunjukan tari dan teatrikal yang digelar oleh mahasiswa Universitas Lampung membawa dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi kreatif di Kampung Kemplang. Selain berhasil mengenalkan proses produksi kuliner, kehadiran para mahasiswa juga sukses memicu daya tarik wisatawan. Salah seorang masyarakat Kampung Kemplang, Ernawati, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas inisiatif yang dibawa oleh para mahasiswa Unila. Menurutnya, pendekatan seni menjadi media promosi yang sangat efektif bagi Kampung Kemplang. Dirinya mengungkapkan, dampak nyata dirasakan langsung oleh masyarakat yang menilai bahwa kolaborasi dunia akademik dan kreativitas lokal mampu memberikan dampak bagi promosi daerah melalui visualisasi gerakan. Proses pembuatan kerupuk kemplang yang tradisional kini dikemas menjadi daya tarik wisata yang bernilai seni tinggi.
9: Sudah lama, udah puluhan tahun. Bahkan saya sendiri praproduksi selama 10 tahun. Bagus kegiatan mereka, istilahnya kegiatan yang positif yang untuk menyentuh di masyarakat bahwa kegiatan itu bisa diterapkan mungkin dalam kehidupan mereka nanti modal usaha atau UMKM, maksudnya begitu. Selain mereka ini ya mudah-mudahan yang diangkat tuh biar usahanya di sini, khususnya kan di sini ini masyarakatnya rata-rata produksi kemplang. Jadi mudah-mudahan biar maju ke depannya gimana gitu, biar benar-benar bisa berkembang dengan baik gitu.
10: Ernawati juga menambahkan, pertunjukan seni tidak hanya menghibur tetapi juga memicu rasa penasaran masyarakat luar daerah. Dari komitmen Civitas Akademi Unila, khususnya dalam mendukung pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal di Provinsi Lampung melalui program turun ke masyarakat, mahasiswa didorong untuk tidak hanya unggul dalam bidang akademik, melainkan juga mampu menjadi agen perubahan yang memberikan solusi nyata bagi promosi potensi desa dan UMKM daerah. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
0: TVRI Lampung, RRI Bandar Lampung, dan LKBN Antara siap berkolaborasi menyemarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 melalui program Bola Gembira. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui siaran pertandingan, program hiburan, hingga kegiatan nonton bareng untuk masyarakat Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
12: Secara terestrial ya, khususnya untuk Lampung ini, dan RRI juga secara audio ya. Tadi juga ada program bagus juga yang RRI sampaikan terhadap
13: Lembaga Penyiaran Publik TPRI, RRI, dan LKBN Antara berkolaborasi menyemarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 melalui program Bola Gembira. Kolaborasi tersebut disampaikan dalam dialog Lampung Menyapa di RRI Bandar Lampung. Kepala Stasiun TVRI Lampung, M. Iksan, kepada RRI kemarin mengatakan, TVRI terus mengedukasi masyarakat sekaligus mempublikasi berbagai program unggulan menjelang Pesta Bola Dunia. Iksan menjelaskan, TVRI juga berencana menggelar nonton bareng bersama berbagai pihak, termasuk instansi dan pemerintah daerah.
12: Siaran Piala Dunia ini supaya mereka juga ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang normal lainnya. Menyelenggarakan nobar ya, nonton bareng dengan beberapa pihak instansi, pihak Pemkab gitu. Dan program-program unggulannya sementara saat ini kan kita terus ya mengedukasi atau mempublikasikan terkait dengan program.
13: Menurut Isan, masyarakat dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran terestrial maupun layanan streaming TVRI. Dia berharap momentum tersebut menjadi hiburan yang menyatukan masyarakat. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menegaskan RRI siap mendukung penuh kolaborasi tersebut melalui siaran audio dan program siaran langsung pertandingan.
14: kepada para tunanetra untuk mendengarkan siaran langsung dari RRI, khususnya Pro 3, yang nanti menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan di ada di Amerika, Kanada, dan juga di Meksiko.
13: Di sisi lain, redaktur LKB Antara Triyono Subagio menyampaikan Antara akan all out memberikan seluruh rangkaian pesta bola dunia, termasuk dampak positif yang muncul di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat tetap menjaga persahabatan dan kekompakan, meski memiliki tim jagoan berbeda. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar komentar pagi ini menyoroti tentang pemenuhan hak-hak pekerja. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
15: Selamat pagi. Pendengar, pekerja merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah maupun negara. Keberhasilan berbagai sektor usaha tidak terlepas dari kontribusi para pekerja yang setiap hari menjalankan roda produksi dan pelayanan. Oleh karena itu, perlindungan hak pekerja menjadi salah satu aspek fundamental yang harus dijamin oleh negara melalui regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif. Hak-hak pekerja mencakup berbagai aspek, mulai dari memperoleh upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja yang manusiawi, hingga hak untuk menyampaikan pendapat dan berserikat. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan sekedar kewajiban perusahaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tenaga kerja yang berkontribusi dalam pembangunan. Di tengah perkembangan dunia industri yang semakin kompleks, tantangan perlindungan pekerja juga semakin beragam. Munculnya pola kerja baru, persaingan usaha yang ketat, serta tuntutan efisiensi seringkali berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Mulai dari keterlambatan pembayaran upah, kurangnya perlindungan keselamatan kerja, hingga ketidakpatuhan terhadap program jaminan sosial masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam kondisi tersebut, pengawasan ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat penting. Pengawasan berfungsi memastikan seluruh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Melalui kegiatan inspeksi, pembinaan, dan penegakan hukum, pengawas ketenagakerjaan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus memberikan perlindungan kepada pekerja dan kepastian hukum bagi pengusaha. Pengawasan efektif tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya edukasi dan pembinaan. Banyak perusahaan yang membutuhkan pendampingan agar mampu memahami dan menerapkan regulasi ketenagakerjaan secara benar. Pengusaha perlu mampu menjadikan kepatuhan tenaga kerjaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Di sisi lain, pekerja juga harus memahami hak dan kewajibannya agar dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sistem pelaporan digital, pengaduan daring, serta basis data ketenagakerjaan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Perlindungan hak pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Ketika pekerja merasa aman, terlindungi dan dihargai, maka semangat kerja serta produktivitas akan meningkat. Sebaliknya, pengusaha juga memperoleh manfaat berupa stabilitas usaha dan hubungan industrial yang kondusif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja harus terus diperkuat guna mewujudkan dunia kerja yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayones dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.